0: lagu dari Ricky L ya, E sampai Z. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi ngekenuan mega Sam Bujang Sikat kami apa WFM Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi ngebala peninggal ke Begolai ngotua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua Begolai ngebala peninggal ba awak 2 pagi wai. Sarito hari 5 19 hari bulan 6. Terima kasih ngebala peninggal kaki mendiang ketua jam ke dia tau neh Nen.
1: Ya.
0: Sida ya ke udah datai ba upi sebelah ku bala ayah bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun.
0: Penuh berjual ba kebun kanya udah nurun. Sida ya di rumah mega ke kanya bisi ke udah.
1: Ba lapo mayu hake.
0: Udah penur penuh ngiru pagi ke pagi tau.
1: Iya.
0: Selamat pagi begulai ba 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ya. Mai topik ke bekaul ngau
1: apai.
0: Okey nama deh Nen. Mai topik apa itu laban 2 hari dah lagi kita dekat nyambut hari apa hari apa itu disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6 jadi ba tahun tu minggu ketiga bulan 6 inya 21 hari bulan 6 hari apa kita ya jadi mereka empai itu lawan empai tumu neh tua meri selamat hari apa meh tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak-anak deka ngintu ngerami hari apa itu ialah hari minggu itu ialah angka bisi utai ke deka dibeli yang ke bala apa deka ngelantang kati apa beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerindu ke apa kita meh nenen laban kita nya tadi ke nanda kita yang tadi
1: berterima kasih ya
0: berterima kasih betul ya, ke pemanah apa kita jadi nanti semua apa kita udah nadain tadi kita bersampi meh ngambil ke semangat sidak tahu lantang begulai ngapai di surga ne.
1: Nah ya.
0: Ya, okey. Jadi topik tua ke pagi tu inya ukai perai ukai keni pemerai tang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita. Maya macam pengerindu apai kita ini nen.
1: Ya, mat. Okey.
0: Bisiknya ke nanti subak leh apa kita rindu ngagak duka rindu ngambu subak entah deh ne rindu berikan nama ginen pengerindu apa kita itu
1: nyabuang kini ya nyala kini ya
0: lu nyabuang ne berjual bertamu gawa apa kita itu cukup bagas ni ke rindu ngasu rindu begiga ke pelau ngau macam-macam eh pengerindu bala apa kita tahu dikongsi kemarin topik dua pagi wai kita ke pagi tahu nama-nama meh pengerindu apa kita kita berkenang ke pengerindu apa kita laban nyerumbak area apa okey jadi ba aku tu basic udah mayuh tu nen
1: tahu baca sekedak lah
0: aku baca dulu tu ne atau hari Dato Elis Jawan tu nen
1: selamat pagi Dato
0: basic komen ba topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato Insinyur Elis Jawan mari pengakak hati yang kaya megak nenen
1: dan lima menantu au lawan ya
0: mari pengakak hati meh
1: ya ngarap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa
1: komen benar ngirup kini
0: engkau mak kini ne okay nen hanya di komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotai ke di kerindu apa ya ko ya nen dan nyangka laban udah tuai jadi perkara ke ngerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebili ya mangko icit ya ko ya nen bergagai bertundik ke pala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya. Nyak pemakai kerindu kapayan tadi nen. Ngau pengawal ke ngau pemakai kerindu ya nang simple-simple aja ku ya. Jadi ngau awak tau ku ya mari selamat hari apai lebih lagi ngagai apa ya bala menyadik ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal kau semua bala apai-apai meh lebih lagi bala apai-apai ba seraku SIDS kau bala apai apa bala Indo Methodist Tuhan ngipun semua ku ya nya komen dari peninggal kita ke Trubah Tonen.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, lalu tu megak kaban tua Tonen Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, selamat pagi.
0: Ya, salam dari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Sedua.
1: Wow.
0: Benua mendiang ketua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Sebab nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya Nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya sebab lebih lagi mit nginti apa berikan ba sungai batal upar ku ya nyombe tertangkap karena jago seduan ya
1: nasib nangap jago
0: kita sama nemu ai batal uparnya nenen
1: sikit terbilang ngau jago ya
0: nang nuwer ya nya bunyi kore nang lubu ya ya nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ku ya kumai kami dua ikannya palau ku ya happy duty yang kes dua
1: terima kasih Marcos
0: terima kasih Marcos tu Siti lagi nen berdau aku ngasuh nuan macam hari Reza Billy tu cikgu Reza tu nen ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool main bol deh maya ni yang apa ya lagi subak kaman ya betul ni tim sedua ya pemain ya laban tim ya MU nang bermusuh hamat ngau tim kami dua iku ya baju Liverpool home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebaya ya subak ku nen laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya jadi kalau dikena niang nah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya kuku ya racing peace apai Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau
1: ya terima kasih Reza Billy kita yang ngagai komen peningat kita ani tinggi tau kena peng selamat pagi selamat jalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya jadi niang apai kami kliak rindu ngasau berburu berikannya buang mana wak mekuya pengawak bukai gak tang pengawak bukai lemau lemau bisik bala anak kliak suah kuya pihak mega peningat kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang selamat pagi Roy Kuang jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Seri Aman jam kedai tu ni yang apa yang subak sikit Rino amat pergi gak kota sebelah babas. Ngasu berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nada sekolah aku ya. Jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tang nelap tang tegas aku ya nenek. Okey hanya siku lagi peninggal kita. Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawak ke seduai ku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu ku ya nen. Apai niang apai sebab ku ya pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua ku ya. Jadi ba senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sino ati ku ya ingat ke niang apa ya. Ka amat makai pemakai utai ri tasik ku ya baka kari kan pari ketam ku ya nya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya gimet suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen anu si cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu Okey.
1: Kita bisa lanjar langkah udah entar eh.
0: Wah, berdaun
1: ya. Ya, selamat pagi dengan kenuan ya. Jadi madah ke gaya hari di Bandaraya Miri hujan. Jadi tok ya, madah ke nama tadi kerindau kapai ya. Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Selamat menjalai ke pengawak aku ya.
0: Oh, okey. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya. Kita sebenarnya tengah nebah lagu pelawak ku kita macam si tek gig komen dari peningat kita. Selamat pagi ngaji nuan Catherine Roll. Selamat pagi hari sepawah tau ke ni utai ke di kerino ke abah aku. Enyak pengawak berkebun bahkan nanam nanas, pisang, jagung. Ngau berkebun lada. Maya malam rindu ninga radio bakal program nanggam semangat.
0: Program nanggam semangat.
1: Program dayanya.
0: Terima kasih ne. Siapa antara nen?
1: Catherine Roll.
0: Oh, terima kasih.
1: Rindu mak abah aku ke programnya. Lo ngau melihat terima kasih ya ke abah ke penelap ya. Ngagai bala ucau bak ari. Sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ku ya nuan me ke tungkat bak luang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau mana
0: Okey, jadi itu kaban tua NK Yungai nen.
1: Okey, selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Celap-celap angat.
0: Okey, ya bisa semina minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya Ari Alexander Peter. Lalu mari selamat hari apa meh agai semua orang ke bergelar apa ko ya. Tajapan hari Minggu ialah tang tua mai topik tu bakal ke sarito nen. Itu hari Alexander Peter apa?
1: Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Terpansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
4: Betul.
5: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi berkenil.
4: Ya, berkenil ke penindok nuan, berkenil meh.
5: Berkenil ke penindok nuan. Enggak, aku nunggu penindok ke berkenil.
4: Berkenil ke penindok nuan, berkenil meh ulah nuan meh.
6: Ananda, mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
4: Okey, hagi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
7: nen. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngambil ke bisik dikongsi ke media SM bak program 2 pagi ke pagi tu.
4: Ah, tu madi tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin ya. Yeah.
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lalegau ke sidak ni ngapai ngau ni ina iko ko ya agi blala pegolai ngau sida ya ko nen apan ko dah nadai agi jadi ni apa ya subaknya berkenang ko nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sehari ko ya
7: apun nah ora radio nya
4: segi nak padam radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko nama ne laban jai meli baru dah de buainya tadi nasi kenya nang disimpan sida ya. Okey, nanti ke kebun bayi. Kumai nak tahu tinggal, kuya. Nang irit kian kia radionya, kuya. Nyok aku kenunda ya dia tahu, kuya. Nak padam radionya dah sari, kuya. Dengar di rumah, kuya. Nyok tadi, mari kita Sandin dan Benedict. Terima kasih mereka sudah komen ke pagi itu.
7: Kita bisik darah menua latung. Selamat pagi. Ngekas dua DJ ke ya. Berkenangkan hari apa. Dia aku semina dekat madah penglengau. Ngekai ni yang apa ya. Ni yang midang ku ya. Kena 15 hari bulan 12 2019. Padam seput di berap aku mpau ku ya. Jadi ya bisa madah ke madah ke ketua apa ya. Tuh aku lebuah di pangkuk ya. Kini mati aku mau ku ya.
4: Kasih amat
7: ni. Jadi selama hari apa yang agai nuan apa ku ya. Tiap ku pulai kemiri mendak semua bekau jari nuan. Nyapai aku apa ku ya. Ya cukup lengau ni ngan nyawa nuan. Terima kasih ya. Lah bandam memerik pemuja dalam penghidup aku.
4: Oh,
7: apa?
4: Cukup.
7: Nah, aku kak, aku macam tu, tanya baik.
4: Nama dia pun getar, kan?
7: Lapan, aku teringat ke dek pun selalu bermau-mau ngau Emelda.
4: Ya, okey, lalu ngasuh sino muka, nen. Okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, kau ya. Hujan menua kami bak kem lana di tau ku ya. Utai ke di kerindu kaku bak apa ya. Utai ke di kerindu kapa ya ku ya nen. Nanya ngetan panjuak. Baka panjuak jelo ngau panjuak tupai. Ya mega rindu ngetan pukat kaya nen. Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal ai bah besai kaya. Ngau tu kaya meri selamat hari apai ngagai apai ya. Delin ke benua ngembuah lada ba kebun bukit dia tau kaya ngarap kaya samampai gerai serta diberkat selalu meh kuya. Nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian. Okey nya pengerindu apa ya nang sigi urat tuai nang rindu berkebun berikan macam-macam meh ke pengerindu sida ya nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sida ya suba kuya. Nang cukup rindu giga ke lawak babas kuya. Oh nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia kuya nen. Kak ya ikan sayur babas sigi bisik belama amat atau maya ni apa gay bisi sobat segi aman nak pungkang lawak dah nen apa no. Sidak ya tau nang rindu pergi ke lawak rindu nyumai maya kuya sebut aja nama pemakai segi di panduak ya kuya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi kaya kuya nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kalau awak babas ko ya nak pungkang lawak nang segamatnya nen
7: kita bisi 2 minit untur udah tadi
4: 2 minit untur bedau
7: selamat pagi 2 minit nanti selamat hari apa hai nuju apa ya enggak usah apa aku dah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayuikan ngaundang ke nyari kelawak kami ke dia tahu laban ke udah tuai. Yes, mina dating ngau meme aja mah ba madran sawi. Berjalan ngi kak pemakai maya udah dina mesin bumai. Ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nembiak sekolah. Ya bak ladan sawit ke tahun 2022. Maya aku benuang bersabung nyawa. Abah cerita cancel aku subak dan puji Tuhan udah gerai aku dia tahu. Ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai. Terima kasih abah. Minta ampun. Laban suah bersengkai jakau.
4: Amat ya apa kadang tadi bisik maya kita ke Carut menya. Dan tak lama udah nyap tanya baru.
7: Aman.
4: Okey jadi tahu nen. Okey, peningat kita siko tau Daniel J. Brody tau. Selamat pagi, Sam Ngonen ku ya. Ngenang niang apa ya ku ya. Tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam. Tak asai ke ninga sada nyawa niang apa ya ku ya. Habis sekali style apa ya. Okey, nama nen lagi di aku.
7: Terus ke dia.
4: Delap amat niang apa ya ku ya. Ngau lagu tim background Goose Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miet suba nanti tak percaya tahu tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
7: siapa nama yang tanya
4: ni yang Wilson Brody
7: okay ya kesalam ngapa ini ya
4: Niang apa ya nen? Niang apa ya ex DJ radio Ivan Wilson Brody nyuka sama sada nyawa ngau
7: nyawa
4: nen. Aku ya nen. Okay,
7: nasib bisa pengantin ya.
4: Selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya. Pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo tau.
7: Mantuk mengelengau ya manuan pagi tau.
4: Kira berkenyam meh nenek. Terima kasih mengagai Daniel J. Brody ke komen siku anak ex DJ radio Iban ke dulu sobat nen Niang Wilson Brody. Okey, nya meh anti nadai risida atau
7: nadai tua hari
4: tu. Nadai mah kita ini nen, risida ya meh kita berteladan ke kita ke gawak pa radio ne.
7: Pa radio ya.
4: Okey. Jadi tu Sasha Manda selamat hari apa kuya cukup nelap niang apa kami subak kuya cukup penyiru penyayau sikit orang kawa hari biak nyentuk ke pincin kuya nen the first love apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tau meh apa kuya nyak hari Sasha Amanda ke pagi tau kenang apa ya meka. Okay, Leo mebeti hari bintulu. Jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak kuya nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang kuya nen. Serta udu amat kau belagu kuya. Rindu belagu. Dia tu minak kena ngajak meh ke ni yang apa kuya. Nyak komen dari peninggal kita Leon beti. Okey, banyu kebenar sida tu akan bisi nyapa tua mereka sama pagi ni ne. Shaimin Chin capuk kira selamat pagi ngas seduai Sindu Didi Robert Kancar ini Sabai selamat pagi Dom Cali Branyai ke pagi tu upah cici okey hanya James Pengiran En sudah baji yang Petro Sinchan Umang Lin kau ke bukai lagi tuanya apa masih tak ke beri selamat pagi ke tua meh. Okey, okey tu Junikal Juan tu nen.
7: Ya. Yeah.
4: Ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam kau nen kuya topik ke pagi tu ngenang apa kuya? Jadi berkenan ke apa ya? Apa ya siku orang ke rindu berlaku? Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa ya lah ke ya.
7: Yeah.
4: Ya maka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak nursery pawang anak buah ku ya.
7: Ya. Tu banyak ngam.
4: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan kasam babi, kasam sabi ku ya. Hanya hari Jonikel Juan atau ke pengajar kita ex pengajar kita. Selamat hari apa yang mereka ni?
7: Ya.
4: Agai semua ke bergelar apa? Okey, sudah tu lagi tu nampung.
7: Okey, macam sekedar komen hari malam tinggal dan kita majak nganyu komen kita ngagai Facebook kami.
4: Ya. Okey, tu hari Richard Lee tumu nadai apa?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ba awak pengerak pagi ke pagi tu, ya ngau topik kita nama bagi utai ke di kerino kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, lagi bisi Nen.
4: Kita bisi Yen Will ke pagi tu. Selamat pagi Yen, hanya di selamat pagi Sam dengan Gabby aku ya. Berkongsi ke pengenal apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nak sikit layan lagi aku ya. Jadi kau tiga dini hari udah nani laban ke mendak match namanya main tau main bola punya sikit aja. Ngempu sikit ya sikok ya aja ke ngempu tiba iku rumah kena meda buah lebih lagi musim WC 2006 tau ngaplan tau maka mereka selama hari apa ti kada kak datai ngai kak apa ya Mr. Wilson talap menyadi laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi Ganang. Terima kasih Sam
3: Gaby. Nya siko peningal kita Yen Will ke pagi tu. Atau Juni Ben ke pagi tu Nen. Selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya. Ari Miri ke pagi tu. Jadi berkenaan ke topik pagi tu ku ya. Apa ya nya orang ke cukup rindu nupi nupi jelum menyata dek nian baka nupi jane berkebun pumai mayu hotai ke di kerindu kapaya ku ya apa ya maka siko orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nyak meh berkenan ke topik seduai ku ya mari selamat hari apa nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ku ya ya peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau. Okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau. Selamat pagi yang kesedawai. Selamat hari apa yang megah nuju apa ya ku ya Nen Julian anak lenggang. Ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi nang saya kenuan belama ku ya pian muka mari selamat hari apai ngagai laki empu Christopher anak bul balon tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya tadi hari Adeline Julian Lin ke pagi tau
4: ya kita bisik megak Jessica Itan pagi Jessica jadi ku ya utai di klinu apa ya contoh ku ya rindu ngajat misalnya bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai tak boleh ya tu ya Jessica pun rindu dengan ke YFM murah payah itu
3: nak nak tinggal mending ke YFM nintiang hari ini
4: ya.
3: Okey, itu Jane Michael ke pagi tu. Selamat pagi, Sam. Ngau Nancy. Niang apa ya, sobat ku ya. Siko orang ke madu bertanggungjawab ku ya, Nen. Gawa cukup bagas. Tajak ndak mayuh jaku. Nak kalak datai jari apa kami ngau balau cok ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke sampai dikingat ke ya ko nen anti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad dunia atau ko ya amat ke nya nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okay dul kan ke pagi tau sarito ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya ke gawa ko ya sino aman nyau maya ngintu hari apa itu nyau teringat ke ya ko ko ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawal berkebun ko ya dulkan semina ya berkenang ke menyadi tadi kudah nadai sari itu genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini okay, juda tami sino nar topik seduai pagi itu ko ya okay itu Vini Empa ke pagi itu selamat pagi okay, nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selama hari apa ini uju apa ya entua ya ngau solo yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya nucu semua ku dah bergelar apai utai ke dikerino ke apa ya udah pincin tu berjahit ku ya nen oh rindu berjahit ne mesin jahit ya nang bak mua pintu aku ya bisi utai ke jahit ya tancut panjai indah ya pan rindu berjahit ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitu yang mah tancuannya ku ya. Oh ya tadi Venia Ember ane segi gaya tua ini nen. Anang anang acau ya. Lah kerindang aja ngapa peda aja ne. Tambah mega namanya ubuang kena ya berjayatnya. Ukai nitih kecorak kain ku ya. Nanti tancut celum. Ubuang ya borak ku ya nen. Okey nak sama ne.
4: Macam-macam
3: enggak apa ya. Yeah. Nak cau ya. Lak ke rindang aja ne. Yeah. Asal lati ya lantang.
4: Yudat ami tai udah.
3: Nama aku nak ada terpedak ke ngejudan ami tu tang yang asuh nuan macam nen.
4: Ya selamat pagi. Bisa nen. Judan.
3: Okey baca.
4: Ya makasih selamat pagi Sam ke ya.
3: Al.
4: Salam hari sibu. Sino ngenang topik pagi tu lengau kena apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ku dah. Utai ke di kerinduk ke ya maya dulu subak.
3: Oh.
4: Ya rinduk bertupai ke mana mak berkebun sayur. Lepas maya musim pengalami, maya gawai. Rinduk ngajat, kajat ke rukumai, kajat kuang. Put sadin, dua itik disatup ke. Kalau bisa maik bunyi ke unik ke ya. Yang agak rinduk nyagu ke lemam bayang ke nimang. Jadi... lip ngaka pai kali ke saya arah keroh sedua pai mai meruan ngau Tuhan udah nadai mah pai nai
3: ya. Nadai
4: udahnya di patu balu mah tu dah
3: ya panda landi ngajat subak ne ngajat
4: nak kuang
3: nak kuang orang
4: kalau mendak dek tem
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba, Facebook ne?
4: Aku ingin bisi. Nak lalat je. Maya gawai udu si dah ngajak ngenak kuang.
3: Ya, macam-macam ngajak ne. Okey, duk rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ko ya. Aki jabut lemambang tu ko ya. Apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu ko ya. Okey. Hanya tadi hari duk rakyah ke pagi tau. Terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau. Okay, Catherine Robin udah terine. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengrino apa ya? Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanin bubu Rino bergiga ke lawak babas bakal sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu Bagas bergiga ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau bala ipar ya meh kau dah bergelar apa iku ya.
4: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya ngambil ke bisik dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah jalan sebelum kita mulai ngau Priska ya.
3: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino ko ya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri ko ya amat amat ne. Kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai subak. Semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen. Oh tu orang kena sempat namanya bisi apai. Bala menyadai ya baru setahun umur ya sobat nor apai sida yang ngejang ko ya. Nya meh minta seduai mutar ke lagu lelengau ari Fazil. Selamat hari apai nuju semua ko ya. Okey Kennedy ama ke pagi tu. Hari miri hujan di miri apa ya sobat ku ya orang kecukur rindu ngintai ya agi miat sobat selalu suwe hari baik apa yang ngintai nanti maya nurun kumai ku nen dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa meh ngakai semua orang ke bergelar apa cukup pas ino
4: to sikok dagik to ianya Jennifer Jantai tu menyadai YB Nicholas Jantai hari kapit tu selamat pagi ya
3: selamat pagi
4: ya happy Father Day ngakai ni yang apa ya Jantai anak masing patut mimpi kapai ku ku ya bisa mimpi kapai ya yang malam ya selamat pagi Jennifer Ciko hari peningat kita ukas tu hari ukas tu
3: engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai nyo bermimpi ke sida ya
4: apai
3: minta lelengau menyak tu dah nenen okey nya tadi munyi ketua tadi komen dari bala peninga kita terima kasih mayu bisik kita ke nyapa kami dua ingka ndak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya laban jam kita banget serkat nah
3: ya
4: terima kasih ngagai bala peninga kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai kelebih lagi menyadai aku Francisco pihak mega made asi aku ngau semua ke gulapai kat deknya dia pai dan ngarap ke nuan mega sem ngarap ke dapat gate ngamek ke nya dia pai ya
3: nah saya orang kau dia lah nyu ribuan dia lah okey selamat hari
4: nyu ribuan
3: ada yang orang dua pagi lah nyu ribuan ku okey selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen anak nak kenang apa kita maya sida kage bisi labanti maya sida ke udah nadai dikangau kita pan sida ya nak uliah pula ya ke nenen semina kede kenang aja meh bala apa kita okey jadi mari selamat pagi age semua lagu ke penudi dari Fazil Lengau bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkas Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pada pagi ini, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Mesra, Salam Ceria, Salam Jumaat, Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi pagi tu, pagi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM segmen rentak 97.5 untuk edisi pagi tu. Bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, kekal sehat sejahtera pagi tu, dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, sabar, tabah, mengharungi apa jua dugaan dalam kehidupan ini. Dan sama-sama kita mulakan pagi tu dengan kata-kata yang baik, doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik, niat yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang pun insyaAllah yang baik-baik saja dalam kehidupan kita. Jadi apa juga yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda, apa juga agenda anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk pagi tu menguruskan anak-anak di rumah, sedang sibuk menyediakan sarapan pagi, ataupun sedang sibuk memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari. Semoga dipermudahkan segala apa juga agenda anda. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil berhibur mendengarkan siaran kami. Dan mana yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi, selamat ngopi, selamat menjamu selera kita ucapkan. Si lupa juga yang sibuk dengan apa juga tugasan pagi tu, semoga dipermudahkan segala apa juga tugasan yang sedang anda kerjakan. Semoga terus bersemangat melaksanakan segala pekerjaan pada pagi tu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pada pagi tu. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca agak mendung pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan arahan pelapor kita dari pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi sudah semestinya untuk edisi pagi tu Jumaat 19 Jun 2026 anda sedang bersiaran bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM. Selamat pagi kita ucapkan kepada kita semua.

0: memang
1: Ceria Bermaklumat.
2: Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat dan selamat bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada pada pagi ini, semestinya 3 jam ini dari 9 pagi hingga 12 tengah hari anda sedang bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan seperti biasa pagi itu terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
3: Hello, selamat pagi DJ.
2: Ya, selamat bertugas. Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
3: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala cuaca pada petang pula diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Pada setelah malam diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Pagi keadaan laut di perairan Bintulu, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 sehingga 20 km per jam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan di angka sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja laporan ramalan cuaca untuk bagian Bintulu pada hari ini.
2: Baik.
3: Kepada semua pendengar Bintulu FM, jangan lupa untuk mendapatkan info cuaca terkini daripada semua media rasmi Malaysia. Sekian daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
2: Baik, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
3: Ya, bertugas juga.
4: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Radio Bintulah FM pastinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, dan pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama untuk edisi pagi Tok Jumaat 19 Jun 2026. Apa khabar kita semua? Semoga sehat-sehat pagi Tok. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya sentiasa diberikan kesembuhan agar kembali pulih seperti sedia kala. Mana yang sedang memandu, berhati-hatilah selalu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju, sama ada dekat ataupun jauh, pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang keledar, dan pastikan anda sentiasa fokus apabila sedang memandu. Jangan sesekali bermain telefon bimbit, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa anda dan juga nyawa penumpang dan juga nyawa pengguna jalan raya yang lain. Baik, pagi tu mendung bagi sekitar pusat bandar Bintulu, dan kita dipahamkan hujan di beberapa tempat. Jadi apapun, semoga apa jua urusan anda, apa jua agenda pagi tu, apa jua tugasan pagi tu, kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan apa jua perancangan anda semua, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun cuaca agak mendung dan hujan di beberapa tempat, si menghalang untuk anda melaksanakan apa jua tugasan sepanjang hari ini. Sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan segalanya sambil anda sibuk di tempat kerja, sibuk di rumah, sibuk di luar, peniaga-peniaga yang sibuk dengan urusan perniagaan pagi tu, sambil menguruskan urusan perniagaan, sambil layan mendengarkan Radio Bintul FM, pastinya menemani anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik pagi tu, dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan macam biasa untuk pengisian kita 3 jam ini, yang mana tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya di jam yang kedua kelak kita juga ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM, dan juga siaran menerusi siaran Sarawak FM, dan seterusnya di jam yang ketiga kelak, yang pastinya apa yang menariknya untuk edisi hari itu di jam yang ketiga kelak, kita juga ada perkongsian khas bersama dengan tetamu kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak yang akan berkongsikan program yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun bertempat di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Untuk sama-sama kita ketahui apakah program yang akan diadakan pada esok hari, nanti sama-sama kita ikuti perkongsian khas bersama dengan tetamu jemputan kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada, boleh kongsikan bersama Zana. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta dengan nama penyanyi, hantarkan bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik pagi tak, jangan lupa untuk sama-sama saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, yang mana apa yang sedang berlangsung pagi tu menerusi siaran TV OK, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan negara Mexico menentang Korea Republik, bermula jam 9 pagi tadi, dan untuk keputusan ketika tu masih lagi seri 0-0. Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, dan juga menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, yang mana sebenarnya anda boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, saluran Sukan Plus, Unify TV, dan juga penseriman langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk memudahkan anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Baik, 9.42 minit pagi, jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bintu.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. 9.52 minit pagi waktu sekarang, masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda. Sekiralah anda yang berada di rumah, yang mendengarkan kami dalam kenderaan, yang berada di luar, kedai-kedai, pasar raya, di tamu, di tempat kerja ataupun di sini-sini jua, kita berada pagi tu. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan, semestinya buat menemani pagi anda sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Sapian Podin, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bersiaran, katanya semoga sentiasa sehat, have a nice day. Terima kasih Sapian Podin. Kita juga ada Doblin Kepaja, katanya selamat pagi, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih juga Andrew Ibi, katanya selamat pagi, cuaca mendong di Tatau pagi ni. Ha, samalah di Bintulu pun cuaca agak mendong pagi tu. Kita juga ada Iba Vincent, kita juga ada Ibrahim Wat Akib, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera, selamat pagi, happy konti DJ. Dan seterusnya Junaidi Laing, selamat pagi juga, katanya selamat bertugas. Ha, salam diucapkan kepada semua rakan-rakan dan pendengar semua. Semelaju hujan pagi tok DJ. Ha, di semelaju hujan. Merdan Ashadi, hello. Ya, selamat pagi juga Merdan Ashadi. Dan buat anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan kami, sekiralah yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Ha, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan bersama, yang mana kita nak mewawarkan RTM mencari bintang cilik baru. Kalau anda yang mempunyai anak-anak yang ada berbakat dalam bidang nyanyian, inilah peluang untuk serlahkan bakat anak-anak anda untuk menyertai sesi uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026, yang mana penyertaan dibuka bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026, dan ia terbuka untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Pastikan warga negara Malaysia, dan antara syarat lainnya tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Dan caranya adalah rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas, dan seterusnya muat naik ke Facebook dengan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, dan seterusnya hantar video bersama nama, umur, nombor telefon dan juga alamat ke sectiontvkuching@gmail.com. Jadi jangan lepaskan peluang. Ha, siapa tahu inilah langkah pertama anak anda ke pentas kebangsaan, untuk menyertai sesi uji bakat dalam talian Bintang Kecil Zon Sarawak bagi tahun 2026 yang bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Dan seterusnya juga, mana yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa dan juga yang mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli, ha, ini juga merupakan satu peluang untuk anda untuk serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian, itu bagi program Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak, yang mana penyertaan dibuka juga bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026, yang mana antara syarat penyertaannya, pastikan warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Jadi caranya, anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan seterusnya muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak
hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook, Section TV RTM Kuching. Jadi rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri, iaitu seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang dicari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Nah, itulah antara satu informasi yang Zana nak kongsikan bersama. Baik, 9.57 minit pagi waktu sekarang. Sik sampai 3 minit je lagi. Masa menghampiri tepat jam 10 pagi tu kelak, yang mana sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak bersama dengan rakan penyampai dari stesen Sarawak FM menerusi segmen Info Ekspresi Bintulu FM. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Expressi Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Rabu, Info Expressi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Expressi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Expressi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Expressi.
3: Yeah, Info Ekspresi untuk hari Jumaat, hari itu 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Lin akan bersama dengan kita dan juga bersama dengan rakan saya Zana di Bintulu. Hello, Assalamualaikum Zana.
4: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yeah. Salam Jumaat, Lin.
3: Ya, yeah, salam Jumaat. Sip rasa, Jumaat balik no?
4: Benar ya, Lin. Lama dah kita berdua sip bersua kan? Di udara tu.
3: Betul. Yalah tadi rasanya berbulan juga lah. Oh. Ada rezeki lah hari tu.
4: Yalah. Okey sana. Apa khabar orang sihat, Sinun?
3: Orang situ sihat. Orang di Sinun apa khabar?
4: Alhamdulillah sihat. Semakin sihat juga pagi tu. Ha, walaupun cuaca cuaca di Bintulu tu Lin. Mendung cuaca di situ Lin. Pagi tadi hujan. Oh. Tapi hujan dah mulai sama. Reda di Bintulu tu.
3: Sama. Okey lah sebab kita pun dalam keadaan El Nino nak bila ada hujan turun untuk satu rahmat lah.
4: Benar.
3: Nak tumbuhan dapat merasa air.
4: Iya, sik jua panas.
3: Dapat merasa sejuk.
4: Sik jua panas kan? Bila cuaca.
3: Betul. Okey Zana, sebelum kita nak memulakan cerita kita di Info Ekspresi untuk hari Jumaat tu, saya nak nanya lah.
4: Okay.
3: Kita tu masih demam bola, makan bola, tidur.
4: Benar
3: bola.
4: Ya. Kini tak pun sebenarnya Lin Zana pun sedang nangga tu perlawanan antara apa ya, Mexico dengan Korea.
3: Mexico dengan Korea. jadi statusnya sekarang tu 1-0.
4: Oh, Mexico 1, Korea 0.
3: Zana, mun okay. Kita sendiri atau tim yang apa nama tadi di hati awak untuk tahun 2026?
4: Okey, kalau Zana lah sudah semestinya berjersi nombor 10 ya Lin.
3: Messi.
4: Benar. Pasukan Argentina. Sentiasa di hati. Okay. Kalau Lin lah.
3: Kalau saya yang nombor 7.
4: Nombor 7. Okey. No, berwarna baju berwarna merah ya.
3: Berwarna merah.
4: Portugal. Wah.
3: Dah lama orang minat ball tu. Oh. Sebut saja nombor jersey-nya dah tahu dah. Satu. Cumanya tadi yalah, cumanya Zana bila kita bercakap tentang bola di side kita dah kata orang tadi dah ada menarik nafas lega lah sebab hat-trick
4: yang salam apa 3-0.
3: Dihadiahkan oleh salam 3-0 pada Ria. Tapi saya satu seri satu sama tu lagi nak berekod lagi lah home ya.
4: Siapa masih ada peluangnya Lin kan? Oh.
3: Yalah tek alright okay. Saya yakin Zana banyak lagi perkongsian-perkongsian yang Zana nak kongsikan dari Jumaat hari tu. Dan kita nak dengar lagu dulu dari Zana.
4: Okay, apapun terima kasih Lin. Sebenarnya dari Bintulu sudah semestinya setiap minggu menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM kita bawa akan beberapa perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Jadi pagi tu sebelum Zana nak kongsikan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, kita nak hiburkan semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM dengan sebuah hiburan daripada Ash. Dengarkan untuk anda semua yang berjudul 1000 Impian.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Alright, kembali lagi bersama dengan Lin dan juga Zaina di Bintulu FM untuk info ekspresi dari Bintulu. Baik Zaina.
2: Lin, nampaknya 1-0 dah. Keputusan Piala Dunia FIFA perlawanan antara Mexico dan Korea. Kita tahu sebenarnya apa ya mulut kita apa ya kita punya perasaan hati kita di situ tapi mata kita sebenarnya di TV Lin.
1: Incuri-incuri nangkap.
2: Okey, tapi saya paling masa lagi kita bersama dengan pendengar pagi tu kita si hilang walaupun mata kita tu ke perlawanan Piala Dunia FIFA tapi masa lagi kita bersama dengan pendengar-pendengar kita pagi tu jangan risau kami berdua si hilang.
1: Tetap di sini ialah kita pun faham juga RTM pun apa nama tadi merupakan apa penyiar rasmi untuk bola sepak. Jadi ialah tugas kita untuk sentiasa nak mewar-warkan info-info semasa berkenaan dengan bola sepak.
2: Okey Lin, dari Bintulu antara program seterusnya yang Zana juga nak kongsikan untuk makluman semua pendengar setia info ekspresi pada pagi itu yang mana seperti apa yang kita sedia maklum pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dengan kerjasama pihak Pejabat Belia dan Sukan Bahagian juga turut mengadakan program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026 bagi mengenal pasti bakat asas keupayaan sukan bagi golongan orang kurang upaya untuk diketengahkan ke peringkat tinggi serta diketengahkan sebagai pelapis atlet para negara. Jadi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak juga turut membawa jurulatih-jurulatih yang terpilih iaitu bagi membuat pemilihan talent kepada peserta di 11 bahagian di Sarawak yang sebenarnya dah dimulai pada 8 Jun yang lalu yang telah pun diadakan di Seri Aman, seterusnya 9 Jun di Semarahan, di Sibu, 10 Jun yang lalu dan diikuti di Kapit, 11 Jun dan seterusnya 16 Jun di Limbang. Dan di Bintulu sebenarnya Zana nak mewawarkan mengenai program Inspire iTalent ni yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu pada hujung minggu tu kelak, Ahad 21 Jun bertempat di Dewan Suara Bintulu. Ha, jadi ini adalah makluman kepada mereka terutamanya yang berminat ingin menyertai program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu boleh datang ke Dewan Suara Bintulu pada hari Ahad 21 Jun 2026 yang mana antara syarat penyertaannya pastikan berumur 13 hingga 35 tahun warga negara Malaysia dan kategorinya terbuka kepada golongan orang kurang upaya fizikal anggota penglihatan yang kerusi roda dan juga masalah pembelajaran dan pendaftaran adalah percuma dan untuk mendapatkan sebarang keterangan lanjut juga boleh melayari laman Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ataupun Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak laman rasminya untuk program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada 21 Jun 2026 pada hujung minggu tu Ahad bertempat di Dewan Suara Bintulu. Jadi itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk pencarian bakat bagi mereka golongan orang kurang upaya yang untuk diketengahkan ke peringkat tinggi dan seterusnya diketengahkan sebagai pelapis atlet para negara. Dan seterusnya bukan itu saja apa yang Zana nak kongsikan juga ini adalah berkenaan dengan program jualan Rahmah Madani bagi sekitar bahagian Bintulu. Sumber daripada pihak KPDN Bintulu, yang mana program jualan Rahmah Madani akan diadakan sebenarnya dah pun bermula hari itu, 19 dan 20 Jun, Jumaat dan Sabtu, bertempat di Pasaraya MDS Mat Medan Bintulu, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya untuk lokasi kedua, program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Bintulu, yang akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Jadi mana yang merancang nak membeli barangan keperluan asas ni, ambillah peluang yang ada, hadir ke program jualan Rahmah Madani yang disebutkan sebentar tadi di dua lokasi yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan ingin, bagi yang ingin mendapatkan sebarang maklumat lanjut, juga boleh melayari laman Facebook Pejabat KPDN Bintulu, laman rasmi. Dalamnya banyak maklumat lanjut tentang program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Cawangan Bintulu. Jadi itu dua juga program yang akan diadakan dan juga sedang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga nak kongsikan kepada semua pendengar Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM pagi Tok Lee. Ada lagi tapi kita kita tunggu dulu. Kelak kita kongsikan lagi. Sebabnya kita nak hiburkan pendengar pagi Tok Lin dari Bintulu. Lagu hiburan daripada Bintulu, dengarkan sebuah lagu daripada Silent Open Up Sonawan yang berjudul Bercanda. Bercanda. Apa ya Lin? Bercanda.
1: Berguru. Ya, marilah kita bercanda-canda ya.
2: Marilah kita bercanda.
1: Jom.

0: Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah hiburan Silent Open Up Senawan bercanda.
1: Ya, bercanda. Gurau-gurau kita.
0: Gurau-gurau saja. Saya tidak bermaksud apa-apa. Jadi pagi itu perlu juga ada bergurau supaya si juga dengan apa ya situasi yang tegang kan Lin.
1: Hidup jangan terlalu kata orang serius-serius. Kelak kita pun jadi stres olehnya.
0: Benar ya Lin. Jadi apapun semoga terhibur semuanya pagi tu sekiralah di sini juga anda berada terutamanya yang sedang sibuk di dapur, ada yang sedang sibuk bermasak pagi tu sibuk dengan apa juga tugasan, yang sedang memandu mungkin ada juga yang sedang bersantai beristirahat sambil nanggap Piala Dunia FIFA pagi tu kan Lin.
1: Ada aja sidak beripak-ripak tengah nyamulah kerjanya. Komputer mata malam tengok TV. Benar. Kena isi. Iyalah kata orang nak musim-musim bola tu 4 tahun sekali FIFA.
0: Benar ya Lin. Tapi Lin kalau kita lah Lin, kalau nya pasukan kegemaran kita ya Lin, nya perlawanannya dalam pukul 3 pagi, 2 pagi ya Lin, sanggup sih kita nunggu Lin?
1: Sanggup?
0: Oh sanggup. Wah bagus Talino.
1: Malamnya saya sudah bangun tidur pukul 3 pagi sebab match Portugal menentang apa nama tadi Portugal dengan Kongo malamnya 1 pagi.
0: Yoh, nang tahan mata bertunggu ya.
1: Ya latih rezekinya juga off day.
0: Okey, patutlah. Munzana yang memang mudah awal-awal pagi. Aduh, cerminya mata tu. Macam si tahan najak mata tu.
1: Yalah. Oh, yalah bila dah meningkat usia tu cerminya jadinya.
0: Kan. Tunggu keputusan jelah, tunggu keputusan jelah awal pagi ya. Terus-terus cek cek keputusan berapa siapa menang. Oh, cerminya jelah. Rupa gayanya Lin.
1: Kotan bah.
0: Okey, kita teruskan dengan kongsian informasi dari Bintulu. Sebenarnya ada gitu program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Nama dah te apa ya Bintulu nang meriah lah minggu tu. Jadi di Bintulu seterusnya antara program yang akan diadakan jua tu adalah sumber daripada pihak perpustakaan awam BDA Bintulu, yang mana pihak perpustakaan awam BDA Bintulu Cawangan Sebauh juga akan mengadakan satu program pada esok hari, iaitu bengkel memanah dan juga perkongsian ilmu perpustakaan awam BDA Cawangan Sebauh yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun bertempat di Balai Raya Sebauh, yang akan diadakan bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi untuk makluman kepada mereka yang berminat nak menyertai bengkel memanah tu, mungkin ada yang bercita-cita nak jadi macam Robin Hood, nak belajar memanah tu, bolehlah ambil peluang yang ada, boleh datang ke bengkel memanah dan juga perkongsian ilmu perpustakaan awam BDA Cawangan Sebauh yang akan diadakan pada esok hari bertempat di Balai Raya Sebauh bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Mun dekat tu nang Zana agak tu. Zana pun minat nak memanah tu Lin.
1: Rupa gaya nang dapat ditangga nang au. Nang tahu orang yang minat cemia.
0: Apakah daya jauh Sebauh ya Lin? Adalah dalam setengah jam. Oh, munya dekat tu Lin nang Zana ngekot tu bengkel memanah tu Lin.
1: Si Halat tadi belajar plastik je lah.
0: Okeylah, boleh lah.
1: Zaman dulu marik. Plastik burung.
0: Okey, itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu esok hari. Dan seterusnya, ini adalah program yang akan diadakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu, yang mana pada esok hari juga pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu juga akan mengadakan majlis penutupan program bantuan lesen memandu B2 anjuran Parlimen P217 Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Bintulu, Kemuna Plaza Hotel, bermula dari jam 8 pagi esok hari, yang mana antara aktiviti menarik juga yang akan diadakan bersempena dengan majlis penutupan program bantuan lesen memandu ni, turut diadakan aktiviti booth pameran pameran, aktiviti sesi kuis interaktif, aktiviti cabutan bertuah dan juga aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan majlis penutupan program bantuan lesen memandu B2 anjuran pihak Parlimen P217 Bintulu dengan kerjasama pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Bintulu. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga antara program lain yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini adalah makluman kepada mereka yang merancang nak menderma darah, yang mana setiap minggu memang di Bintulu tu memang akan diadakan aktiviti derma darah. Jadi untuk minggu tu, aktiviti derma darah akan diadakan pada 21 Jun tu kelak, hari Ahad, bertempat di Boulevard Mall Bintulu, bermula dari jam 10 pagi hingga 12:30 tengah hari. Ha, jadi itu adalah makluman yang kepada mereka yang ingin menderma darah, terutamanya yang berada di sekitar berdekatan Bandar Bintulu, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi bagi sama-sama membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada Pusat Tabung Darah Hospital Bintulu, sekaligus membantu mereka yang memerlukan keperluan darah daripada anda semua, kerana setitik darah ni boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Jadi itu juga antara aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk minggu ini, Lin. Banyak sebenarnya. Dah dikongsikan.
1: Ada lagi, Zana?
0: Rasanya
1: ataupun kita dengar lagu dulu.
0: Kita dengar lagu dulu, Lin.
1: Kita dengar lagu dulu, alright. Okay, tapi sekejap-sekejap sempat saya nangga tadi. Sebenarnya cubaan Korea nak menyamai gol kepada Mexico gagal. Boleh tahanlah keeper Mexico. Memang diasak berkali-kali di dalam gawang. Tapi masih juga dapat menyelamat gol tadi.
0: Benar, saingan yang sengit pagi tu kan, Lin.
1: Sangat-sangat sengit. Benar. Alright, kita nak teruskan lagi, Zana, dengan lagu tu. Dan kita akan kembali lagi selepas tu bersama dengan Bintulu FM.

0: Benar gilap mata kau orang kan sana.
1: Sama aje Lin, ibu tengah ngak ngilat mulut nangga TV Lin. Bukan hafalnya tadi, fall. Sikit lagi Lin, sikit lagi.
0: Yes, betul, fall lah tadi. Oh. Tapi ialah tadi, asakan demi asakan North Korea memang try hard untuk menyamai gol. Walaupun di apa corner pun masih di Mexico bertahan sebenarnya, benteng sedapnya aduh boleh tahan, Mexico. Ni pun nangga Nazana tengah angkat.
1: Ibu tengah angkat gila mulut nangga bola ya.
0: Aduh hai. Okey. Okay, mungkin ada info yang terakhir daripada Zana, silakan.
1: Okey, dari Bin dulu juga Zana nak mewawarkan, ini adalah mengenai program perpustakaan bergerak. Ha, pihak perpustakaan awam BDA Bin dulu yang akan diadakan pada hari Isnin dok kelak 22 Jun. Ha, pihak perpustakaan awam BDA Bin dulu akan mengadakan perpustakaan bergerak bertempat di Tadika Little Khalifah pada 22 Jun. Isnin 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya pada hari Selasa 23 Jun pada bertempat di Sekolah Kebangsaan Kuala Anau Tatau 10 pagi hingga 12 tengah hari. Yang mana antara aktiviti yang menarik bersempena dengan perpustakaan bergerak ini, yang mana pihak orang ramai boleh mendapat akses dan juga sirkulasi bahan bacaan. Seterusnya ada juga aktiviti interaktif dan pembelajaran dan santai, dan juga pendaftaran keahlian perpustakaan awam BDA Bin Tulu. Itu juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu pada masa yang terdekat ini Lin. Jadi rasanya ya ajaklah program yang sempat Zana kongsikan untuk edisi hari itu. Sepa kita masih lagi fokus, sepa bertenang. Okey Lin.
0: Okey. Baik. Apapun, terima kasih buat Zana. Rasanya banyak sebenarnya info-info berkenaan dengan program pengisian di Bin Tulu. Dapat memberi manfaat kepada kita yang berada di Bin Tulu secara khususnya. Apapun untuk Zana, terima kasih untuk kita dua bersiaran hari itu bersama lagi.
1: Terima kasih Jolin.
0: Dan mungkin sorry kita di info
1: kan,
0: kita
1: cerita hari itu.
0: Cerita Rito. Kita jumpa esok hari lah.
1: Tapi esok DJ Syah. DJ Syah.
0: Oh, DJ Syah.
1: Okay, kita esok faham. Lin.
0: Ya, yeah, okay. Saya esok hari.
1: Okey, apapun.
0: Bah, terima kasih. Dari Zana mungkin ada sesuatu?
1: Dari Zana rasanya
0: dikatakan, silakan.
1: Terima kasih Lin, terima kasih juga pendengar setia Info Ekspresi Bin Tulu FM dan Sarawak FM. Pastinya kita akan bawakan lagi beberapa perkongsian informasi pada minggu yang akan datang. Insya-Allah. Jumpa lagi semua. Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Dan 11 pagi macam biasa kita akan ikuti berita dulu kita akan ikuti Aisyah Jua. Kita juga ada Juh Raun dan bersama Mufti, dan kami tinggalkan anda dengan lagu Bola. Bye-bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

kumpul semuanya dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan. Semestinya buat menemani pagi anda, 11.15 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan, mengikuti Radio Bintulu FM. Tak kira di mana cua anda berada, sama ada pendengar dari Bintulu, rakan-rakan dari luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Mukah, yang berada di Sarike, yang berada di Betong, Sri Aman, Kuching, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, yang turut setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM pada pagi itu. Semoga semuanya terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Baik, seperti apa yang Zana katakan, di jam yang ketiga ini kita juga ada perkongsian khas bersama dengan tetamu undangan kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak. Tapi sebenarnya kita lagi menanti ketibaan tetamu kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak pagi ini, kerana kita dipahamkan terdapat sedikit masalah yang tak dapat dielakkan. Jadi apapun, sama-sama kita nantikan kehadiran tetamu kita pagi itu dari Universiti Putra Malaysia Sarawak. InsyaAllah kalau saya ada aral melintang yang akan datang. Jadi kita kadang-kadang tak dapat meramalkan sesuatu perkara yang akan terjadi. Jadi apapun, doa yang baik-baik. Dan pagi ni mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Dan mungkin ada yang nak titipkan salam, boleh juga titipkan salam anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Jadi apapun, terima kasih Jaiton S kerana katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, salam Jumaat katanya, penghulu segala hari, semoga sentiasa sehat ceria, ceria selalu katanya, semoga lancar tugasan kita pagi tu. Terima kasih Jaiton S. Kita juga ada CMS Fred katanya, salam ceria, selamat berkonti DJ dari Kuching katanya, salam sehat dan bahagia selalu hendaknya. Dan kepada semua rakan-rakan Facebook yang budiman, Syasha Amanda morning DJ, selamat pagi juga Sindon Eddy, selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak Nuan Bakonti. Terima kasih Robert Ganja Robert, good morning DJ, selamat pagi juga Mary Ubon Martin, katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam dari Pujut Adong Miri. Hujan Sitok pagi tok katanya minta mainkan sebuah lagu Gerimis Mengundang daripada kumpulan Slam untuk hiburan Zila Hani, Emilia Amy Richard, Sindon Eddy, James Anyau, Induk Kenawit, Michael Elmi, Eric Jang Daniel, Stamos, TV Stilove, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, dan ramai lagi dengan harapan katanya moga sehat selalu dan murah rezeki semuanya. Terima kasih Mary Ubon Martin. Dan anda semua, nanti Zana akan kongsikan lagi komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

Ya, sebuah hiburan daripada Kumpulan Slam Gerimis mengundang menerusi Radio Bintulah FM. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur bersiaran bersama kami. Dan bagi anda yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulah FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi live TikTok Bintulah FM. Kita juga bersiaran menerusi TikTok Bintulah FM. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Semoga pagi itu kekal sehat, kekal ceria, gembira, bahagia, dan terus terhibur dengan apa jua hiburan, hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12 tengah hari itu kelak. Dan sementara kita menanti kedatangan tetamu jemputan kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak, Zana juga nak kongsikan antara program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk makluman bersama, yang mana pada hujung minggu atau kelak hari Ahad 21 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu yang akan diadakan pada 21 Jun bertempat di Menara Kidurong Lembaga Pelabuhan Bintulu sekitar jam 2 petang, yang mana kita dipahamkan antara tetamu kehormat yang akan turut hadir menyempurnakan majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu ini, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang merupakan Perdana Menteri Malaysia, dan juga yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita yang akan datang ke Bintulu bagi menyempurnakan majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu yang akan diadakan pada 21 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Menara Kidurong Lembaga Pelabuhan Bintulu. Jadi itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Banyak lagi antara program-program lain yang Zana juga akan kongsikan bersama. Jadi apapun, kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang terus setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga menerusi TikTok Bintulu FM. Pagi ni kita si melupakan juga rakan-rakan setia kita yang seterusnya. Catherine Robin katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria selalu. Kita juga ada Timbul Tawau dari Tawau katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam Jumaat katanya, selamat bertugas pagi ni. Kita juga ada Adira Borhan, good morning DJ, semoga segala tugasan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segalanya, amin. Kita juga ada Sapian Podi, selamat bertugas dan selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Kita juga ada Yah Kubur, salam Jumaat katanya, mendong hari ini. Moga semuanya diberikan kesihatan yang baik. Mendong katanya, kalau di Bintulu memang mendong cuaca pagi tu, untuk makluman bersama di sekitar pusat bandar Bintulu, mendong dari pagi tadi sampailah kini tu cuaca mendong di sekitar pusat bandar Bintulu. Cheng Suni, salam Jumaat Al-Mubarak katanya, sejahtera buat kita semua dan semoga dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik, amin. Dan kita juga ada Diana Noel, salam Jumaat dari Sungai Pelan, terima kasih Jemaat, selamat pagi. Janet Peter, selamat pagi Jumaat DJ, semoga sihat-sihat selalu. Kita juga ada Kelasih, selamat pagi dari Long Seridan, terima kasih juga. Dan seterusnya Nordin Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam Jumaat. Sunta Robert, selamat pagi juga Jemaat katanya Miri Hujan. James Mangi, salam Jumaat dari Ulu Bakun Camp. RM, boleh minta lagu Sakit Gigi daripada Maggie Z, kena aku merindang. Untuknya hiburkan, mungkin hiburkan diri sendiri. Spin, selamat pagi juga Spin dari Tubau. Hujan katanya, kita juga ada Andrew Ibi, selamat pagi, cuaca mendong di Tatau pagi ni, belabau asing, morning DJ di Sungai
Di Asap Belaga pun mendung. Ha, terima kasih Belabau Asing. Ha, kita juga ada Jun. Salam katanya hujan lebat di Bekenu. Salam Jumaat. Dan anda semua terima kasih kita ucapkan yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintulu FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada di luar ataupun yang berada di dalam kenderaan ataupun di mana-mana cuak anda berada. Suka Zana nak kongsikan cuaca di Bintulu agak mendung pagi tu, walaupun berhati-hati yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah dan sentiasa berwaspada selalu walau di mana jua destinasi perjalanan anda, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik dengarkan Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi.

kasih kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. 11.51 minit pagi waktu sekarang, masih lagi menerusi Radio Bintulu FM. Ha, jadi apapun, mohon maaf sebabnya hari ini untuk perkongsian bersama tetamu jemputan kita dari Universiti Putra Malaysia Sarawak mengenai program yang akan diadakan pada esok hari, si dapat diteruskan pagi tu atas sebab-sebab yang tertentu. Walaupun Zana nak mewawarkan yang mana pada esok hari pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak ingin menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke program Walk-in at UPM Sarawak bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak yang akan diadakan bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Ha, jadi sedikit makluman mengenai program ini, ia merupakan program khas yang memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat mengenai kemasukan dan khidmat nasihat akademik secara terus daripada pegawai Universiti Putra Malaysia. Dan apa yang menariknya, selain kemasukan pelajar antara pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya program Walk-in at UPM Sarawak ini, antaranya adanya khidmat nasihat akademik, adanya pameran pendidikan, lawatan ke kolej kediaman dan seterusnya jualan hasil pertanian dan juga produk UPM Sarawak. Jadi mana yang sedang mencari peluang nak menyambung pengajian di sekitar bahagian Bintulu, terutamanya dijemput hadir beramai-ramai ke program Walk-in at UPM Sarawak 2026 yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Jadi itu antara satu program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, dan pengunjung yang berhasrat nak datang digalakkan membawa kad pengenalan, sijil akademik seperti SPM, STPM, matrikulasi, diploma ataupun transkrip terkini, kerana dokumen-dokumen ini yang akan membantu pegawai pihak UPM untuk membuat semakan kelayakan dan memberi cadangan program yang sesuai. Jadi itu antara program yang Zana nak kongsikan kepada anda semua mengenai program Walk-in at UPM Sarawak 2026 yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026 bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak yang akan diadakan bermula 8.30 pagi hinggalah ke 3 petang. Baik, 11.54 minit pagi waktu sekarang. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran kita pada pagi ni untuk siaran Radio Bintulu FM edisi Jumaat 19 Jun 2026. Seperti biasa tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Terima kasih kita ucapkan kepada Kong, kita juga ada Raja Genali, terima kasih juga Emilia Grace, Irwan, Lukas Pungga, Acum, Willy John, Mr. Tawakal, kita juga ada Ma GTZ, Boom Boom, Hyojin dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan komen salam yang tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, insya Allah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Esok hari jangan lupa juga untuk sama-sama ikuti program Silang Budaya, stesen berkembar antara Bintulu FM dan Keningau FM sekitar jam 11.15 minit pagi pada esok hari Sabtu 20 Jun 2026. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari, bergelang dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, Dato' Sri Nancy Sukri, udah nadai lemai

patutnya di aset strategik ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu, nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu, ke semutik nyadi perengka guna pemun. Sektor air megak udah nyadi sebengkah hari komponen ti cukup berguna. Dikenal nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikenal ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air di cukup. Berserba ngau pengerami ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agik ngelati ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyandang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tingari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawal tinggal tur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawal tinggal rami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Di dekat nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ke temuk diatur di Kuching. Siko lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibayar terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light Jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledar dalam kereta. Lebuh raban hari Upis Bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai udah ya ke diperasa raban orang hari Opis Menteri Pengerai. Ni itu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di pejalai ke. Kes tu megah benar dipansi ya alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan nak kami nabur ke berita hari YFM, jadi berita tu tadi di Dusun Monica Geri, lalu di salin Jonathan Geri, hari bila berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejakup Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dina ke YFM, radio pemberitaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
0: Kita tengah di YFM bergulangau kita straight to Daniel Stephens 19 hari bulan 6 2026. Okey, main ball World Cup tumpu pagi tadi dini hari tadi Republic Czech ngau South Africa dasar satu sama. New Zealand ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada Siti Rehoz World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke Madu Besai tuk nak ke dia tuk buat World Cup 2026. Dan tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Di ujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey. Dini hari pergilah tim ke dekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi. Brazil melawan Haiti 8.30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh dipedak kita bak RTM klik stream aja. Taukah kita megak oleh medak bak My TV, bak channel Sukan Plus, ngau megak channel TV OK. Terus bergelengau kami bak YFM, kena tak ke pesan kita bak WhatsApp, ngau megak bak email YFM.

0: siap ngelakti harintai gitu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Baca pesan ke terubah pesan ke sekali itu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggal Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu ada ke apa ya? Ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18 ngau 19 ianya kemari ngau Sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Proton Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silik telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall. Ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okey, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai. Pesan ngetas ulit ke sekretu, pesan ngetas ulit ke muain terbalu, hari terumah nangai, anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit, ni yang jatun anak gihi, tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaman belayan di Serian, tak tahu labang jalan ulus bawah ngau kaman belayan kebukai, ti nalah di rintai keritu ke ngelala ni yang jatun anak gihi, tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal ngetah sulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silit telefon ngagai terumah nangai Anan Jub 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang tau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena arimpat 18/6/2026 lalu dekat di Singai malam tu 19/6 barumah Yampu ianya barumah saran hangat tau ulu anak tatau lalu dekat di anjung pagi pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di batang anam, batang muput, nangga sangan, ngau semua kabar belayan ti ngelala ni yang bitul anak anam, tau ke apai celah. Penerang ke silik telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073, tau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nandu isi berita pesan madah ke bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tau ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di anjung pagi pergila. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati bangga hari bana anak layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting. Jessica Manyi anak Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bak Rumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan bak rumah mulu kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyuk Lian Datuk Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai ti nak alih di rintai ke ditu. Jadi penerang ke silik bukan ngau pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729. Nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19/6 lalu dekat di Singai Bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pembaru mengucap pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, Rumah Tama, Nangam Lupa, Rumah Domang, Sungai Karak, Rumah Jimmy Umbul, Liduang Kaki Wong, Rumah John Edward, Nangam Derau, Rumah Belaki, Derau Ulu, Rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebukai di Engkabang Ria, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Naleh di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu mada akan ngetas ulit ni yang lis tau ke li ane iri lalu pengawal ngetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan ane anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21/6/2026 7:30 pagi kena jalai semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngage mona ane manggum ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar juga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer Senang anak staff. Tau ke di Kangal Dum udah nadai. Lalu niang tu dah nadai kena 17/6/2026. Lalu dekat di Senggai Rumah Lot 327 Taman Semerindah Fasa 21A1 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi niang dekat di Senggai malam tu 19/6. Lalu dekat di Sembayang Kebat Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi. Lalu dikubur ke kena 20/6/2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan staf anak angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer Senang anak staf. Tommy Brainer Senang anak staf udah nadai kena 17/6/2026. Lalu dekat di Senggai Sarito Rumah Lot 327 Taman Semarindah Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat dikubur ke Pegilak 20/6/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan Muay Basa serta Muay Terbalu hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngeta sulit ngau Muay Basa tu ianya ngeta sulit ngau Muay Basa ni yang luing anak bilun tau ke Indai Jalai ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6/2026 pukul 7 lemai. Lalu pengawal tu di perjalai ke atau ke diatur kena jalan semayang serta pengawal muain terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21/6/2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau Muin Terbalu ya dari baca tadi ba WhatsApp ya ke sini kenatai ke ngagai YFM nguji meda sekedap pesan ya ke bisi baru di kenatai ke nya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas Terbalu atau ke di padah ke sedak itu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngetas ulit ngau ngupas Terbalu dituju ke ngagai kabam belayan di ngelala Nia Richard Gindan tau ke Gindang anak manca. Nguan ulit 19/6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20/6/2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Berkenu Sebuti. Penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Denny anak Gindan 010-706-8383.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu, pesan Wai Bahasa, hari tu rumah Evelyn, anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi, pesan Wai Bahasa, ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di Udah Nadai kena 2006 sarinya. Jadi, pengak Wai Bahasa kena 21.06 pukul 10 pagi, ianya hari Minggu. Lalu, pesan dituju ke ngagai semua kamar belayan ke ngelala niang. Jadi, pesan dituju ke ngagai kamar belayan di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, nadai madai dinindur muai bahasa tu tang pelabat ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia ke nganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali tu pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kamar belayan ba rumah kamar belayan di Nangan Sawi Batang Rajang Kapit. Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan Dintulu Merirai, Ngau semua Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Brunei, Miri, Kenawian, Ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Udah nadai kena 18.06 2026. Jadi ni yang dekat di Sigai kena 21.06 2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22.06 2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey Anak Sigai 017-802-5243. Atau ke telefon dengan Jennifer Mering 013-744-8648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie Anak Sigai. Udah nadai kena 18.06, lalu dekat di Senggai kena 21.06. Bak rumah Yempu, nombor 1B, Lorong Kemuyang Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi, kita dekat ninga ke Carta Siapa Juara.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: World Cup 2026, hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelaban Australia, pukul 3 dini hari.

0: Pukul setengah tu. Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Tidak berdau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire, wire, wire, fast.
3: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire. Leka ngau tion di terkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ninyak ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba Adan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya Bak Tusun di 23 ke-24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
1: 10.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat atau pelabak ke
2: ya nang amat semua dikumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama tu kesalah, lalu ya tu salah. Anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kaki yang ngamik tu kesalah dah. Ya, utai tu ngerusak dan ayah laban utai tu ngerusak nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita yang ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.
5: Carta sampai juara di tiang hari 5 pukul 1 ngalih hari. 9.

Kita baru dah ninggalkan lagu bertanggak ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Di dekat mic kita ngagai pentas takal panggau ACSJ yang catat siapa juara. Okey, bertanggak ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Lekah ngau tion di tengkeban Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga ngujang ke lagu tu bertanggak ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, bak minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu bak dalam carta leka ngau tiun, nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney. Lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9. 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus menggelengga kami bak YFM carta siapa juara dusun di ke 24. 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu tangga ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, udahnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Ngelengka Aku Melaka, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama mega udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bak tangga ke 7, Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Ngenang Baru Ari Priti Nina, bak tangga ke 10, Cerita Pengerindu Tua, Olivia C, bak tangga ke 9, Penyayang Tua, lagu ke dicalon minggu yang kemari, Ari Launas Empire, tangga ke 8, serta Nuan Ngelengkak, Aku Melekat, Veronica Natasha, bak tangga ke 7. Okey, data buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh, tangga ke 6, ngau tangga ke 5. 6.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu Layak ke Penudi Ari The Crow Berpadu Nyawa Ngal Lucy M. Jadi tu keterubah sedak ya tu ke bergulai nyata ke lagu Lekak Ngal Tion di terkembang Lucy M. Lagu tu Batang Gak Keempat minggunya kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bak carta siapa juara. Yang nyat lagu kedua di Pemaduk Lama udah bak carta. Tidak banding kengal lagu ke Pemaduk Lama tadi, yang nyat lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu Layak ke Penudi tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di boleh nombor 5 Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss Lekang Gautiun ya, Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu ni segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak, muju kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu aram kita dikandingkan ke lagu di boleh nombor 4 Ngau Numbur 4.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Hai, aku Stimit Liu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3, 2,

Carta Sapa Juara Tusun Tika 24 lagu Batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga keempat penawar pengubat hati hari Doni Lang Tion Ngelekadi Tengkebang Doni Lang Empuh Minggu Nying Kemarik Batangga kelima Minggu tu Nikit Segigi Tangga Ngujung ke lagu tu Batangga keempat. 5 minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew lekang ngau tion di Tengkebang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi Tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, nyat lagu Batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu Keboleh nombor 2 serta lagu Keboleh Juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: Oka 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okey, lagu pertengah kedua. Ngau lagu ke boleh juara sudah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan lagu hari Nick Refensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badang gak ketiga minggu yang kemarin tem minggu tu Niki Segigi Tangga udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara lama udah lagu tu ba dalam carta tem lu bedau gak kalau boleh juara ya, jadi tu pemandu mana ya betul badang gak kedua Pengrindu Datai Badan Nick Refensi lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika leka ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu ok jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya Umbas Ari Ika. Okey, sudah terlebih kita akan dengarkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang lekang ngau tiun ditekebang Eddie Kuyang po. Udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlelak nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan lalu dicalon ke ba carta siapa juara ungkup tusun ke 24. Jadi nuduk-nuduk lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan genang baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nade oleh undi ge mai lagu minta nuan genang baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Ediko yang lagu tu mai ya ke oleh di undi kita berengkah Ari minggu tu. Telepon ngage kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninga ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026. Dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 082 2586 34, serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu 10.

0: Okay, telefon dengan YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya, ini darah bajet. Boleh price dan atur yang itu patut madah ke nama dulu. Dia dekat boleh price. Ini akan ditulis itu, okay? Okay, ni akan kagum ke terubah. YFM, hello, siapa tu? Hello? Oleh telefon baru ngagai kami ba YFM direka nguji ngundi ba dusun ke sekali itu YFM siapa tu?
1: Hello dong, ko Mr. Mike.
0: Ya, nama berita Mr. Mike.
1: Oh mana?
0: Hari matang.
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi ila ko dari berubah 1 2 3 4 5.
0: Sama.
1: Nadi berubah
0: dong. Okay, Mr. Mike, selamat hari.
1: Oh, okay, welcome.
0: Okay, Mr. Mike, jagat peringat ke terubah. Kita ingat peringat ke 2 YFM. Hello.
2: Selamat ngalih hari ini. Selamat bialai ke pengawalan ke, dek.
0: Rubina, nama berita?
2: Hujan, dito. Mana berita ko? Tapi hujan mu hari mayuah, dito.
0: Dini, ya?
2: Pasiakan dia,
0: Rito. Pasiakan dia, yes. Lama ada hujan tu, Rubina?
2: Baru aja, gitu. Pukul 2 tu tadi start, tapi itu ngakin ke. Nyo terang ke langit, tapi agak bermua.
0: Segi gaya. 2-3 hari tu, kak mat hujan tu, Rubina. Bansi, ya, main bansi.
2: Awak sebaduk kemarau, gaya kapan, hangat, main.
0: Hangat, tu sehagi ke kita ini.
2: Ya.
0: Tu sun lagu?
2: Itu susun lagu ko. Nombor 1 pengerindu nak datai badan. Nombor 2 umbas. Nombor 3 penawar pengubat ati. Nombor 4 nuan barulah. Nombor 5 manggai ke ati. Terang kah?
0: Nuan barulah manggai ke ati tadi nombor 5 ni?
2: Manggai ke ati nombor 5. Nuan barulah nombor 4. Penawar pengubat ati. Nombor 3.
0: Oh. Okey.
2: Umbas nombor 2, pengerinduk nak datai badan nombor 1. Terima kasih ngede awak selama berjalan ke pengawak. Pengerai mesti dijaga.
0: Betul.
2: Ngau selamat ujung minggu ke gede, bye.
0: Selamat ujung minggu mega Robina. Paninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Bisa dah?
0: Bisa, siapa tu?
3: Sunti tu, sampun.
0: Ah, Sunti.
3: Oh.
0: Mau berita?
3: Mama, ada gerai ke tu?
0: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
3: Berjual tak mama itu bang?
0: Aku pernah berjual. Nggak ada hari, nggak ada gerai, mau berjualnya nih.
3: Ayo, ya, mau dah doang.
0: Okey, mesin jago ni tu nih?
3: Ayo, mesin jago apa? Mesin selangka.
0: Okey.
3: Kita masih tu, berjual dah.
0: Nggak ada hari, kia, okey.
3: Lama,
0: awak. Okey, Sunti.
3: Okey.
0: Kini ke undi minggu tu?
3: Undi kau nak berubah.
0: Sama mega. Oh. Okey, selamat ngelari, Sunti.
3: Sama-sama. Selamat ngelari.
0: Sunti, hari sampun menung berjual bertamu. Okay. YFM.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Apa dom tu?
0: Nama berita apa dom?
4: Mana aku hujan hari tu?
0: Di semunjan dia hujan ke pihak? Kau hujan ni?
4: Ya, semunjan kau hujan lah itulah.
0: Minggu tu berkenai kau undi apa, Dom?
4: Undi aku 1-2 bertukar.
0: 1-2?
4: Sudah nak 3-4 bertukar, Kak. Nombor 5 mengkang.
0: Nombor 5 sama ni?
4: Ya.
0: Okey. Okey, apa, Dom?
4: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Bye.
0: Okey, Abad Dom tadi 1-2 bertukar, 3-4 bertukar, lalu nombor 5 agi mengkan sama peninggal keempat. Okey, kita ingat peninggal ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peninggal ke nombor 5 ke dekat gundi lagu? Kita ke bukai ke dekat gundi lagu, le telefon ngagai kami, nombor telefon kita agi sama nadai berubah. YFM, hello. Hello.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Raca Rengiri.
0: Raca?
5: Au.
0: Terus ke ngau undi lagu?
3: nomor satu pulai ke nomor lima udahnya tetap keng.
0: Nomor satu nomor lima ngaji nomor satu.
3: Nomor lima kau nomor satu.
0: Kebukaan sama.
3: Tempat dia makan nak sudah bukanya.
0: Okay, Raja, selamat nyalari.
3: Ya, selamat nyalari.
0: Raja, hari miri. Okay, peningkat ke-6 ke sekali itu, ke dekat ngundi lagu YFM. Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Oh, selamat nyalari, Jan.
0: Oh, ini darah baji.
6: Oh,
0: ya
6: betul,
0: Jan. Kati perayaan yang baik tau ke enggak?
6: Perayaannya aku beri angin wan. Nuan ngambil nah.
0: Oh, ilah mengambil.
6: Ambil nuan, beri ke nuan lah.
0: Oh, okey. Terima kasih ya. Okey, minggu tu berkenai kah?
6: Undi ke minggu tu nomor satu ikal sepul. Nomor dua nek ekspansi. Nomor tiga Doni Lang.
0: Okey.
6: Nomor empat Yus Andrew. Nomor lima Kelemayang Band.
0: Okay, ini
6: selamat. Udah gawai genuan jang nih.
0: Ya. Selamat udah gawai.
6: Ya
0: aja. Okay, ini darah baji ke ngundi lagu peninggal ke 6 minggu tu. Okay, dah bisik 6 peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
7: Hello, orang muka.
0: Janel.
7: Empat ngul lima nya aja suka udahnya sama
0: kebukai sama magan eh
7: sama magan.
0: Oke, Janel, sama gelari
7: buat ngari.
0: Janel Ari Moka ko ya. Oke, Janel peninggal ke 7 tadi. Oke, dah bisi 7 ke bertelepon. Kita ingat peninggal kebukai YFM.
8: Hello DJ,
0: siapa tu?
8: Michael
0: hari ni
8: dari Pakan.
0: Michael dari Pakan. Kenapa lagu di undi itu, Michael?
8: Nomor satu Eddie Kuyang. Nomor dua Donny Lang. Nomor tiga Yus Andrew. Nomor empat penama pengubat Rindu.
0: Donny Lang ni tadi. Donny Lang nomor dua tadi nak.
8: Donny Lang nomor 2.
0: Okey, nomor 4.
8: Nanti berubah lagi.
0: Nomor 4 sama ni. Okey, nomor 2 tadi tengkah pak. Donny Lang nomor 2 tengkah tadi kah?
8: Ya.
0: Nomor 4 dah.
8: Nanti berubah.
0: Enggak jadi nanti berubah lepas. Donny Lang tadi ada nomor 2. Okey, giga peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 0822586343 ngau 0822586333. Siapa peninggal kita sikut tu? YFM. Hello.
9: Hello, selamat lemai DJ.
0: Siapa tu dah?
9: Aku Lang dari Lubuan tu.
0: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuan tu.
9: Mana?
0: Si hujan eh? Ya.
9: Tuh panas.
0: Belum panas.
9: Pagi tadi hujan.
0: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
9: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Ianya aku buka yang nak berubah lah.
0: Sama magia. Okey. Okey Lang. Selamat ngelari Lang.
9: Selamat ngelari.
0: Okey Lang. Hari Lubuan tu. YFM. Hello. Siapa tu?
10: Oh, DJ.
0: Ya, siapa tu?
10: Rahib tu.
0: Rashid.
10: Rahib. Rahib.
0: Oh, Rahim. Okey.
10: Aku
0: Okey, kini ke undi Rahim?
10: Utak apa?
0: Darah
10: bajik.
0: Sama aku ini darah bajik, ne? Okey. Okey, Rahim.
10: Okey.
0: Hello, siapa tu? Hello.
11: Hello.
0: Siapa tu?
11: Apa nikah tu? Hari berkenu.
0: Hari berkenu. Berkenai ke undi?
11: Nak berubah.
0: Sama ni.
12: Oh ya, nak berubah.
0: Okey, apa nikah selama ngelari?
12: Selama hari-hari.
0: Kata aja kita boleh ngambil undi bajata siapa juara dusun ke minggu tu.
13: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
14: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu jadi pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Naik transmission semina kenuan ba pengujung segmen gala tengah hari kita hari itu. Ninggal kita ngau lagu hari Alex Lina Angelia dan sebenarnya Karen Libau Karam ba Ati. Selamat ngau hari. Bye bye.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pasar ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen.

0: 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak di tidaun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari saya terima kasih.
1: Aram Sampal Datai ngagi pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubu Antu berengkai hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipinyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Pia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak ngalih hari kita lagu ke Dibai Linda Sengapa ni siko penyanyi ke bisi di Kangau atau ke Datai Merindang di Lubo Antu hanya barumah Joel San Lubo Antu ba pengrami ngiliang tikai sarito ni kita ke semak dia di Lubo Antu tau sampah Datai ngai rumah Joel di San Lubo Antu sarito ni. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Adenia Mega udah gulai ngaku kita ba penglama 3 jam. Kalai udah gulai kita ba carta sapa juara. Ya, berentak ngalih hari kita ungkap ke ngalih hari Saritu 19 bulan 6 2026. Pukul 4 lemai tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita area bilik berita di Kuala Lumpur. Apa yang megak lagi ABC panggau cerita tuai begulai ngau Thomas Tegong Laka. Ya, nyakul tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngalih hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebedar penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Terus merindang kita ke ngalih hari tu peninga. Ngarap ke kita nak ngantuk, kita ke kerja bawa upis-upis perintah atau ke company yang kau kita ke berjual di tamu kini. Atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Selamat ngalih hari dengan guys semua bala peninga kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu Rijo Niaman nama penyadi tua.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Boleh dengar kita Minggu hari 2 pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

Okey, lagu Kedip Bayi Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai ngaku mian abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Driba ba jalan lalu najam ke dia tu ungkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandar Raya Kuching. Angkanya bisi ke buah ne datai ke Kuching kelebih hagi pergilah dekat ngatur pengawa berjalai berbala mayu atau ke disebut kita enti ngena jaku kita iban kelebih hagi nyerumba pengrami ari gawai tau ke pengawa ngilang tikai ngilang bidai hanya di Kuching itu bisi mega ngatur pengawa Niti Daun ke kita ini ke kita dekat ngau medak pengawa Niti Daun ungkup ke tahun 2026 tau sampai datai ngagai Bandar Raya Kuching. Jadi mayu sekedak jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang yang bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Bukannya kita udah book yang kini hotel-hotel ke semak waterfront atau ke bak penebing sungai Sarawak di tu ngarap kita ngatur pejalai kita ngau mana laban sekedak jalai kelebih lagi tungak bak penebing sungai Sarawak atau ke Kuching waterfront ku kita nang yang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12:30 hari nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai jadi pengawal Niti Daun megak dekat berengkah pukul 12:30 hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai tanya tadi meh nur raban pengasal tu tadi ngatur semua pengawa baru jalai dibuka baru ne ngarap kita bersabar meh lebih maya kita bertengah ke jalan lalun kelebih kita ke dekat medak pengrami Niti Daun tak ke berjalai berbala mayuh jadi sebedau pengawa Niti Daun tu bisi megak pengawa Miriam dulu ne bakal tahu ke udah batun juga foundation. Ya di Bandar Raya Kuching mega mayu hendur parking tau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita ke berdarat ngagai Kuching waterfront do ke semak-semak ianya tungak ngagai RTM kita kelebih lagi nang ya semak hendur kita berdarat oleh parking tau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai tamak ngagai RTM ne aku madah ke kita angka kita nya bisi datai ngagai Kuching kita kini ka meda pengawa berjalai berbala mayu atau ke Niti Daun untuk ulih ngengkah ke kereta kita tungak jalai atau ketungak ngagai RTM kita bak mua atau ke upis radio upis RTM tu bisik nur ngengkah ke kereta kelimparannya megak bak Siti Palan nur ngelantang kati atau ke orang selalu amat jugi yang selalu amat orang exercise ianya ngagai reservoir park dia megak kita ulih ngengkah ke kereta kita ni nyengkaum bak Siti Agi keseberai nur reservoir yang mega atau kepala Nur juga yang dia mega ulih Nur kita ngengkah ke kereta jadi kereta kita dikira selamat laban dulunya bisi CCTV neh anai rau neh tentu ke kita tumu nanti dekat medak orang ngau Niti Daun Nurnya tadi kira ke semak Nur kita berjalai kaki ngagai Kuching waterfront tidak nemu berkeni jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai Nur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita ini jalai mintas Nur kita ngagai Kuching waterfront kita tahu medak maps tekan kita Google Mapsnya tadi lalu pedak kita gambar orang ke berjalai hanya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai nur kita ngagai Kuching waterfront atau ke jalai ke mintas nur kita berdarat ngambil nak jauh ne nyak meh guna siti-siti aplikasi atau ke Google Maps ku kita nyak lebih banyak kita ke dekat berdarat atau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ne cukup nyamai bisi aja teknologi bisi aja aplikasi kita boleh ngigak dini nur ke semak nur ngengkah ke kereta nur kita dekat medak siti-siti pengrami ke bisi diatur kelebih lagi di puak Bandar Raya Kuching dito ne mayu pengrami ke dekat diatur nanya lah bakal aku dari sebut aku tadi bakal pergila sigit mayu orang ne ngarap ke kita kenang berbaik ke nembiak mit kelebih lagi kenang ya agi berkremitnya ibu mana bala anak kita kita ke bisik kereta sur tau ke strollernya baik mana baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sidak yang nak kelaluangan kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama ke medak ngericah ke pengerami tu nang yang mayu orang biar megak
jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke di baik kita angkanya berbaik ke orang tuai kini biar megak biar ke di sandia kita ngau utai bukai meh tentu ke kereta megak udah di kunci udah di luar kita yang kaum motosikal neh nanti nyamai amat kak nyamai amat ngena motosikal nanti kita yang berbaik ke dari sebilik segi pedih ke ngena motosikal neh tumu datai biar megak ba kucing waterfront mayuh kedai-kedai nur kita ngenduh tau ke ngantik tidak kak medak pengawak berjalan berbala mayuh tau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pegilak peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian tau ke ngepan ke dipandang ke pegilak kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bising ambil bagi sama meh kita ngerecah kaget pengawak niti daun tu ne ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu anak-anak ngirai diri ne laban atuk memaya no kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang neh lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengerinduk bakal ke milih baju.

0: ibu dia pola aku loba kita tu anak na.
1: Sigi gaya nembia minya umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kilai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar tak kita ikut diari jaga sidak ngomana pesan anak rinsa mai berbuan tu hari kami bawa FM.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abujang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peningah, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik yang tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light Jalai Holis di Seriaman demalam kemarin banyak nih. Hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu enak ngeledah dalam kereta lebuah Raban dari Upis Bomba Seriaman ke Datai ngesah penusah tu. Jadi report dari bilik operasi Upis Bomba menua menua Seriaman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11:07 malam. Jadi Raban Bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajak pihak peninga Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai jadi udaya ke dia persa Raban orang hari Upis Menteri Pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut kuliah di pejalai ke. Jadi kes tu mega benungnya di pansia alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nyak berita ke bisik nyadi ke mari ne apa ninga. Agi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang ba lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku ukai Ipak Nuan.

Plus kali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia.

Ina Sarina, lagu Kadi Bai Nuan Ambai, mai jam kita kapukul 4 lemai. Ya, gaya hari kami tunggak ke Jalai Pi Ramli jam ke dia tu sempat megak jenguk keluar tadi ni. Bisi hujan. Tang ya nak banget ni peninga bisi gak panas kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi Engreja Pengawak Bersebelah Tanah atau ke bisi Bala Kaban kini air menyadik kini ayah ibu kita ke bisi Berjalai atau ke bermain bak belah tanah bermain bak dedai reti kaku tu tadi ngasu berburu angka nyampai pulai kini jam ke dia tu tak mampu ame kita bertanya bergiga bekangau ke sidak ya ngena telefon nanti nyemak durinya tadi bisi arus internet atau ke uliah di kangau ke ngena telefon. Tinadai ngarap ke kita tadi betati bertanya begiga ngagai Bala Kaban Belayan kebukai angkanya bisik berpansak ngosidak ya bak sebelah tanah. Nah, bukai nama ni peninga bak tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau. Mayu Hamad orang ke Tesat bak sebelah kampung. Lebih lagi bak pengawak berjalai, berburu, ngasu atau ke main bak sebelah ai nanti Bala Kaban Belayan kitanya tadi empai pulai ke rumah. Jama ke dia tu baka kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga kini penunggak sidak ya nama kebuah lawan pulai laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jama ke dia tu. Nyu dah pukul 4 ni kira nyu dah lemai nya ni sebut lagi nanti nyu dah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai. Nah, ngagai bala peninggal kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri kebesai pelabak aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni baru pukul 4 lemai ni hanya di jam ke baka tu nang dipilih kita endur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau barumah milih awak endur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati. Kita ke bisi ngambil permisi ni yang kena sempat permisi maya pengrami hari gawai jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Tinggal megah peninggal kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni kita ke ba upi-upi seperintah angkanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupu ang mulai ke diri ke rumah berambil ke bala anak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai megak ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Ini maksidak yang pai pulai. Tamu pun megak bertanya begigak ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, anang kalau lawan begigak bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai megak peninga. Kita nyau uliah ngigak sidak ya hari telepon kelimpah.

maya dia tu ne ngambil kita nemu ngambil sida ya ditemu kita selamat hati kita pun nyamai megak okey kita berperinan ke sekali tu ngau lagu joget kau dah dipilih aku kita berjoget jam kedua rentak ngalih hari kita ke sekali tu Reza Reho ne lagu kadibai ya joget nanya sulu tu tidak salah kalau berlindung-lindung mimik ne Reza Reho berpadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 di

0: Nyari Live Bak Sukan Plus dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlabang dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak Live Bak Sukan Plus pukul 11 pagi. Main Turki ngelaban Paraguay boleh dipedak kita Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami WiFan segulai sejalan.

Get Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, berjam ke terubah tadi kita ngenang pengawak atau pengerami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pegilak ne. Jadi tu berkawa ngau tren kemayari dia tu enti depedak kita mayu hamat orang rindu berjalai kaki tau ke disebut kita bajaku orang putih tu kita ingin jauh jaku sidak ya nah breeze walk korang eh jadi tren tu peninga enti diperhati tu hari diperhati ya kumpu tu ne ketungkah kita tu tadi hari subuh-subuh enti kita bedak ne jarai ama atau ke jarang orang dekat berdarat berjalan kaki ya tunggak ke Kuching kita kaku tu ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri tau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi anagi anti ari panas tumu pagi lembau kak dani tang dia tu enti di peda di prati kaku mayu tumu pagi Pukul 5 setengah pagi udah mayu orang, udah penuh waterfront dia ni tu pagi pukul 5 setengah pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7, pukul 8 datai ke pukul 10 pagi, makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki, yang kaum orang ke jogging tu ukai semina siku-siku orang ajak, tang rika di peda, bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nambi amit amamat pen bisik mega diasu ngena strollernya atau ke terkena ngasu nambi amitnya ne bisik mega sidak tu tadi mati bala nek sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisik ne laban pengawak jadi atau kira kudah jadi tren kita tahu kudah kira ke bala mensia mayuh nyudah bisi pemerti hati berkawa ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi. Utai ke bisik diperhati kaku hari tahun-tahun ku dah nyentuk ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga anti baka subuh-subuh pedak nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu tau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu dah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau pala-palan alai endur orang exercise sempagi tunga-tunga ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunga ke Semarahan tunga ke Serian ke Lundu ba tebi-tebi yang tasi abisik megak ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita madak ni berbesikal pun kena bersikal pun makin mayuah dia tu ni peningan ni ok lagi terus merindang kita ngau lagu joget kita ke sekali tu lagu kedibaik Janarena Jaraki joget janda muda.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

yang menyakamunya lagu Celestine Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Yang kena kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ne nanti kita mindah ngagai city indoor kelebih lagi ba pengawal pengerja pengawal tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ne nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita buat endur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau acara ke mana mega nyak meh buat endur-endur ke baru tau ke nguji buat perkara-perkara ke baru kelebih lagi batang pengawak kita jama ke dia tu neh gai bala anda bini biak kita yang kanya baru kerja kini baru boleh pengawak kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawak di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mbak orang tau ke anang alah di kerma-kerma aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawak kita nya tadi ngau manah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne berkau ngan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kedibai Abby Baron.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu. Ari YFM Miri.

Okey, lagu joget Kumang Carol ianya joget Bujang Undup. Ya, okey, semina merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Kerinduk ningal lagu-lagu joget yang kau semua bala peninga YFM. Ya, jadi aku bisi berarti ke Siti Jaku Gerah tu peningan eh tau ke berarti ketuk ba Facebook UKAS ya unit komunikasi awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 di Kapit tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang di Kenawit di Ngemeh kita ke semak ba menua Kapit na baik nyari ulu hari lek kini tahu ngulu pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne jadi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit nanti kita nemu dini sekolah SMK Kapit ianya tungak ke Dewan Suara ada ni anak jauh harinya dia mendur mayuh amat but stau ke Bangsal ke bisik dibuka nyeruma program Sarawak ku sayang 2026 jadi fun walk tu deka berengkah pukul 7 setengah pagi jadi fun run Belanda jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi kelimparannya megak peninga bisi diatur senam aerobik exercises ke bisi ngena music berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ne atau ke ngena music ke rancak-rancak pukul 6 pagi kena ngericah kaki pengawa fun run Sarawak ku sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak dornya meh bagun turung dornya neh nanti kita mendak mayuh abang sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tahu mega ngelawa Facebook unit komunikasi awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu mega sitik teknologi neh cukup nyamai bisik QR kita boleh scan jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita le skin yang ko kita ini boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak ku sayang di Kapit 28 bulan 6 2026 kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu bisi indo kita ngeregister seminak scan aja nadai orang nadai telefon bincang nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu tang anang scan QR code kebukai kena dikelala nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia kita boleh ngau register diri bak pengawak fun run tau ke fun walk kelimparan yang mega bisi mayuh perais dekat disediakan nak rugi ne kelimparan yang mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah ke tempo ukai semina ba pengerai tubuh ta mega pengerai rundian kita seraya kita begulai ngau orang bukai ba pengawak berjalan kaki tau ke ba pengawak Belanda jadi orang ke rindu ba pengawak Belanda tu stranger become friends korane artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita maya Belandanya tadi ne okey hanya berkawur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit hanya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya
register diri baru kita nemu berapa kilometer ni. Okey, lekat kenyal dulu, terus merindang kita ke lemai tu ni. Bak lagu-lagu joget YFM, lagu joget kita ke sekali tu, I'm Still Loving You. Bukan lagu Rumputih, tak lagu Iban, Robin July.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Sejulai sejalai.

0: PVT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara. Suara penduduk yang mahu utamakan trafik, kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan, ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal, ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun

0: dipenjara kepada 40.4 bilion ringgit sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk pelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
3: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu.

Tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987 Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab ngau perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu keribai Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat ne nanti kita diau ba ulu sungai. Tentu kita ngasai ke penyamai keliak munya ukai baka kemayari ku kita ne kita manliang ke bendar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai, dia tu nyamai ke bendar ya. Laban udah mayu teknologi, udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka keliak dia bulu sungai. Angkanya berasai sunyi lagi empai mayuh kereta atau empai suah lagi di pansa orang nanti dibanding kengau dia tu udah mayuh pemansang. Jadi jalai pun dah bisi mayuh redatang ke menua kita rumah pensuah di pansa orang kibak kanan. Angkanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu ragak ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Bau ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai. Uliah ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka air sungai. Dia ba dalam kampung. Nanti baka dia tu lebih lagi orang ke dia ba negeri tu rindu sidak ya berjalan ngagai menua pesisir. Anang dia tu mayuh orang rindu ba pengawal hiking dia bermalam ba sebelah kampung. Yang kaum di negeri-negeri dia tu mega mayuh ngaga tau ke kira ke muka pengawal dagang berkawa ngau pengawal kira ke muka city endur disebut kita homestay disebut kita palan nur diau nanya lah baka ba tungak ke pedawan kin kampung sapit ko kita ini kalai uliah mantuk nambah kaget penatai pemisik kita kira ke narit hati orang luar datai orang ke rindu ke menua kita ke rindu ambeda pemanah rampak menua bekenya ya ne nanti baka nanti kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bakanya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke empai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ini nanti baka munyi ko jakut tunde tu ne jakut tunde de ngai gulai ngoredin me dia ngau jelu ba dalam kampung jeruang ko kita ini jakut tunde nya ne maya ke pedia sate na tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau ke nguna cara ke bakanya nur ngelantang ke dirempu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirempu me ya nya bejalai andresak kampung tau ke dia ba dalam kampung tau ke bejalai ba sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai maga ne 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Pelabak aku kita benuang bersekut berjalalun. Kita kediau di negeri. Kita kediau di menua pesisir. Rangkanya agi ngelayang air kini. Berjimat ne lebih bertengah ke air sungai tu. Dia tu kita meda mayu hamat jelu siga sebelah air. Mayu hamat ngeredai drempu dah mantai ke drempu berjimat meh kelebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak bergigak ke lawak bak sebelah sungai tu tadi tau ke kita kenang berikan berambat kini bambi uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat bak sebelah sungai. Okey, sebenarnya aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Tegung Laka lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M ke dibaik ya Badu Akiroh. Jadi pukul 6 lemai itu lagi kita dekat terus bergulai dengan pengeluar program kami kebukai ba awak sada lemai bertemu baru kita ba segmen kebukai labu itu lagi Thomas Tegung Laka dekat bergulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi Bella Mayua, selamat kita bertemu baru. Bekas lama maka bak tusun cerita girai ke-84 sekali itu. Girai seroi bini ya sugi baru dah mulai ke diri hari bilia kenyut. Laban deka berarti kekaya bilianya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi kok cerita sirak serumah. Girai itu enggak enak nentu ke semua utainya, laban girai itu takah sehari lagi. Tai uka girai ngkenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai palak. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai apa biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Nau semua rengka bukai tadi. Semua bisai buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman, bisai magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang buat bilik yang kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisi memagang. Lekak kah? Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai. Ngau sidak serumah. Baru majungan. Kita nikal baru ngadai sidak kenyut. Ngau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedak ya ke bergegak. Di kampung din. Tah, dini luarnya ke. Udah sedak ke ngetu. Ninyau menua. Pengangkat sedak ya rindur sedak ke bermalam. Bak palak kerangan, bak sungai. Kalai sedak ya berikan ya tadi. Nanmu kita ya. Munya kok aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah. Nemu kenya ulu batang kayan ke? Tahu ke ulu batang mekam. Makam. Kurang nyebut. Jadi kok kita mekam. Dengar tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah. Madah kekeliang dalam mimpi. Sidak yangnya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke pulai bergigaknya. Ya palu ngasuh. Ukai seruai ukai tu tersau. Siku kulu, siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sedak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang. Lepala ya namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai ditusi, sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dikenang, sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
bunga nu yang ngobala sida apa lu terengkah batengah laman. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampuk lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai nya bakal sida apa yang mikul panak sekata menyadia bisa memegang urdia leban sida ya sigi nare mindah da orang menuanya tadi danya tadi bala sida ya pan semua sida ketuai nya tadi ngau semua sida sekayu rumah nang sigi tak bisa dia magang sama datai. Jadi pala lima igi ia kuliah yang kenyut. Dasuah sida sambut inaya bang. Laban pala kuliah ngayau ni tadi. Nak tau nak ada sambut. Pala nya lalu dengkah sida yang imai tiang sanung bak tanyu keliang. Semua jelo ngawikan kuliah sida begiga lalu dabla depan dua sida kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di panggau libau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampun meh dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sida ya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyu keliangnya tadi ya meterudus semua sekayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri empu nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang panggau amat tenyau sedaun tikai sana ya kenang jauhnya tadi. Udahnya kumang, lo panso dar bilia. Ya ngigang kenyuan. Pada kesikonya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia. Aram tua ikan kenyuan. Ngoko ke bilia. Nah lama. Bisa teka pada kukunuan. Biar ku kumang. Seruah ya lo tamak ke bilia. Datai di bilia dia kumang. Lo jako ngong kenyuan. Nuan lagi. Dekat dasuh keliang milih pengaruh. Ha. Ngamik bisa dia baik dipulai. Malam tu. Mereka menua kita kebaru akhir. Tak ingat. Nua dan yang sengapak pilih. Dek. Laban pengaruh dia mayuah. Namu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak. Yang medaknya mana. Bermata dek. Nuan pedis dekat milih. Ni ke mana dek. Laban gamal semua pengaruh dia nemu dia tak manah baga-bagangnya. Tangguna sidaknya tadi kena sama. Nyak dia nang milih sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku. Ya lain lagi. Pernah yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebaktikai sananya. Bisi siti rajut ia kemit. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarung ngau tanduk siti. Kira kemesai daun ruko meh. Atau ambil dia. Ingat ke dek? Ya kepada kaku tu. Jadi kita buka dia. Anang rau. Anang kiru. Anang acau ya. Ya kepada kaku nya aja. Ambil dia lagi. Jadi. Kau buah aku piala banyak. Siti aja rajutnya. Ibu Nuan. Cukup me. Lalu dah tebak menua. Adik dia nila. Nak tahu nak ada pegawai ke dek? Munuh siku babi belang. Namun dia nyak sikit. Pengaluh lemur dua tuai nyak ni keliang.
lu udah tangkian ya kayak kiyanya. Lebih hake intia mindah ya wah. Ayo kenapa gak lu yang kenyuan? Ya tau udah tangkian deh. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maga tau nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tau berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Makanin nukak guna ya. Padah kaya. Alu tempat di. Awak ke nemu. Nyalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dik pulai. Nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya. Nuanya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Nyak pan besai minyak guna ya. Udah mayung hanya kenyot. Umbasnya ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau dekat ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi yang kenyuat lalu pansut kuruai. Tepedak kia kelian lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh ditanyuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kap diri. Ngelingi tikai sananya tadi. Urang ke dia. Sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Si gi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegaring. Dah nyak ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangget ke. Udah bisi bulu memegang. Cukup ngena layang. Tajai ngok nyalang pan. Bisi media. Mana? Tindak ada padah ke kumang dulu. Sige pedes. Kenyot kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyot datai dia. Ada keliang lalu ngasuh ya duduk. Udahnya. Keliang lalu berjakung ya. Jadi. Tuk ketau ikan kenyot. Nuan dia tuk duduk. Nunga idas kenyo penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayuh bansa, mayuh guna, nuhan gak medak dah. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, debaik. Dik pulai ngagai menua kita kian. Ya mak. Pemandai ngau pengelan dia dik memilih lagi. Dik nuan terpilih kia kadang cukup mana. Untuk ngasih nuan nuan. Tang tik yang salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama yang salah pilih. Biar aku kuliah pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia yang kenyot tutalu angkat. Serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya berdau padah ke kumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi ku aku tadi ya. Ngakak pepedes. Kenyut tu bilia. Ya. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Dia pedak mata ngau atin kenyutnya tadi. Tak tahu bela dami magang. Lepdak ya. Kuatir ya dia. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kautai ke depadah ke kumang. Utainya udah cukup depadah ke ya.
lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya, ma, semua orang keduduk sama idasan tadi, ukai semena, bahkan kenyot kemilih pengaruhnya, ya. Tak mesti dah mega, berarti kan kenyot, berarti kan ni bagi pengaruh kedamai ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya ke merniang ngiga. Ya kepada kekumang tadi. Dak di lebuah ya datai bak semak pun tiang sandung. Bak ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak terpedak ke pengaruh. Tau kerajut. Munyi ke disebut kumang. Ngagai ya debi liat dia tadi. Ya pengaruh ke dasuah kumang ambil aku. Pihak kuat ping kenyuan wai. Au. Bejaku dalam hati ya dia. Udahnya. Ya pan lalu. Mermi serta yang kau rajut. Ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang. Ya me pengaruh dipilih ya. Pedak kena. Tak ada ngenuang keliang nak memunyi. Mengiku. Lekan serak, nyong nuang kena ya bakal pelkuang mabuk buah nyong tu bakal puyu mabuk keruah. Apo? Amat jangan pengaruh kena baik di ikan kenyuan, kena kak dambi, baik di pulai ke baru wakil. Nagi dekat miliah dia kebukai, main amatnya. Lepas dia yang kau siti aja, pihak kau kelihan. Nah, tu aja, umbah sama tu baik aku. Biar aku kenyot nyawut ke liang. Apa ni kan kenyot. Aman paman wanto. Hari pemayu ayah kaderintai ke kami baidasnya. Rayutnya ke kadambi nuan. Kak ku nagang di tadi. Nggak nyadi kan kenyot. Laban jaku sini udah putus. Udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ko ngau megat kenyuan. Nuan ga uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyak me pengaruh. Sigi ngiliang ngembiang aku. Tapi aku ngenak ya. Lebuah nuan berjalai mai ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Ngerja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah 3 hari dia datang dan menua kita. Dia nuan atau nak pegawai. Menuah babi belang. Kena dia incabuh harung. Ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuannya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyun nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyun nalah intu dia dah au sitik lagi kelimpah hari pengaruh rajut. Aku nyak kuda dambik nuan. Dukuk nyabur kada kena nuan berbunuh. 2 hari kuda. Nyak maga baik dia. Aku ngasuh demainya. Nyaburnya ngi anakku menteri manggau. Ya nyak. Agi belalang agai bini. Agai menua bini agelangnya. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala 5 igi ya kudah ulih nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke belilang, bedilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi
nak tau nak desalai ngai kesida ya nemu ngaca urang kidup enti nada api ba ba bedelangnya ari baru sida ya ya nemu ngaca ya lama ya celap nemu demram tinak desalai ya ku kuliang ya ku ngajar kenyon ya lu ya ku ya ku baru ge nampungnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bunga nuyang dekat ngayon di pulai. Jadi nuan nak tahu nak banget lama kau kami di tu. Lapan orang kini menua dian tadi nyau nganti pemulai nuan belama. Tang sepedau seruai bunga buat bunga nuyang angkat. Aku dekat ngasuh buatnya bejaku ngagai bala mayuah. Mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya nak tahu dia kena di hati. Jadi buat bunga nuyang laban kuda ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ya nemu berkeni kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ya lu ngangau ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyuat kia mayanya keliang kong kenyuat tu tadi isi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi balam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan bekenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran ya udah cukup dia. Anak Ira, udah tay baru aku. Nyak baru aku madah ke kita, siapa nama kenyuan. Nih, tapi ya, anak tu sahti, anak nyadi. Anak gida, anak nyida. Laban kita ikat gulai baru, nak lama lagi. Bapak aku au, bye-bye, ngagai semua balamai wah. Bak, cerita, pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Tahu? Mupu aku. Bye-bye.

0: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebe agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita megak bisi nerima kelimpahannya megak bisi nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okey seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu elak. Jadi kawannya nyaja dari saya terima kasih.
1: Aram sampal datai ngaji pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching ngau YFMI Ban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Meri Manggita, Nintiang Ali.

0: Tingali hari, pada lemai, penerindang malam.
1: Moi FM, segulai sejalan. 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, Banglo 3 ringkat kancan je nah. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Dengar lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026. Setiap lagu hari Dex tengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton. Kena merindam dengar kita ke bulan secara ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang kami di Zarayon. Sudah boleh silain kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari itu tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai itu meninggal. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kreatif hari kami mana? Besi hujan muak ke lemai itu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap kepeningan kita kelebihan kita ke benua deran tu jalan mulai keliri hari Nurgawa. Tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu. Kelebihan kita ke benua berbaik ke kereta. Bak menggeri ke besai tentu ya benung jalan benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang. Bukulis jalan dengan YFM ya.

Jadi mai kita berhati ke berita hari-hari Malaysia atau Peningah. Kalau yang muat ke lemai itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak kengau ribut kudik di adangnya di Sekedandur. Kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai. Pian begat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang. Lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Pian begat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua

0: Sarawak bergumbang RM4.05 untuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara Bak Penera 10 ngangkai 20 km sejam. Lalu tikas mengangkai hari ianya 24 darjah Celsius ngangkai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngagai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudap kunci yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai itu nyentuk ke dini hari pekila kenyari pukul 4 lemai itu tadi ya. Jadi ya, sudah mai kita berpindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai itu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngaji pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Siam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Ya, nyak tadi Siti ari pengerami ke benua dia tu jam ke dia tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah di pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu nyak pengerami ngilang tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyuk aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu memang macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerempuan gendang batang air biar megak berperindang dengan bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya kepsit datang merindang mensiam ayu kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubang tu ya pian mekat di kan tadi di Semanggang kini di Kelili kini di Betung pian mekat kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemu yang gay rumah Joel Ginda dengan San di Lubang tu sama berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 ya. Nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu na ditabur terus pengami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengerami tu hari Facebook YFM Iban kerja tu na.
2: Dia ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah. Ba awak sadar lemai, nintiang hari lima, mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sedanya merindang kita ngasih lagu baru hari Florence High, Kaul Antara Tua.

0: Hello peningat, nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemah Itu. Ketemu baru ngau kui bien hari YFM Suryaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiling tikai di menua kita dito kelebih lagi dibagi menua Suryaman di sebuyau empai lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiling tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur di penyadi yang berhormat Datuk Francis Adin Hana Holis Sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyumbak program nutup pengurami gawai 2026 di diatur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitiah kependerang ketik dipengungsi ke konselor A. Lau Kim Chui, Chairman SUPP Sebuyau, ia gagal amat hati ke penatai yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis. Lalu mayato, bisi 8 buah genturong pendiau dikangau ke datai nguluk program itu, berkasidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago, serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Datuk Francis Hadin Hollis ia merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati medak penyerakup sida bak sebuyau dia tipupu bangsa ulam ruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa to. Pengurami bangsa to undang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ia patut meruan ditan ke belamanya. Maya Tok Mega yang berhormat Datuk bisik berkongsi ke penerang tiap kawal dengan program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak yang disebut skim pendidikan tinggi percuma Sarawak tak ke Sarawak Free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik perintah Sarawak kena ngenegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modul manusia negeri Sarawak tu. Buat skim tu bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar dari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dimpu perintah menua Sarawak. Mensia mayuh mayatok di perindang macam tanda asal bangsa Iban biar megak bisik mayin diatur nyerumbak program tok bakal pekit nganyam ketupat pekit tanda pekit nibar kejala main boleng buahnya serta mayin nyepu gelembung. Maya program to mega yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar ke agih belanja RM5,000 untuk meli peringkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau biar mega RM3,000 untuk biru induk genturong peniau Sungai Rama Sebuyau. Bila datang agih program to mayanya ianya Encik Tiam Kim Ku biar mega tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga to sapit chairman SUPP Sebuyau pihak muka Kapitan Chin Wui Kun chairman SUPP Asa Jaya pihak muka pemanca Daniel Sawing Konselor Michael Pilau Lachin Konselor Dilang Jungai Encik Gerunsian Nyelang serta setiausaha sulit adun N32 Semanggang Encik Jillian Itar. Nyak berita ke terubah lalu tok berita kedua. Agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami ngilang tikai bak bagi menua Suryaman akal empai lama berumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suryaman. Mujur diatur program ngilang tikai gawai 2026 diatur mega program pengari rakyat ngau community lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program di adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman kena belanja 50 juta ringgit. Koya nama, projek Tuban Sato udah ngayan ke perintah terus komited buat pengawak ngendegap ke agi perengka pengerai di dekat maik pengelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak koya penembok projek itu ialah dekat maik pengelantang ngakai kira ya 70 buah genturung pendiam di menua Tanjung Bijat dari pemisik perengka pengerai di lebih mana serta berkualiti. Manusia mayuah megak dilalau ngambil meruan betati ke pengerai direk, nyerumak musim panas, tik diadang nyadi, berengkah hari bulan tujuh tu ilau. Bak program tu mayanya, yang berhormat Datuk Mong anak dagang, megak udah ngungkup kagia belanja, projek mit menua pesisir, MRP, RM8,000 ungkup J3K, Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman. Nyak berita kedua. Jadi kita insert ngagai berita ti ketiga. Kala itu berkawal enggau sebengkah program ti dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speak Talent Bridge 2030. Ungkup bagi Menus Riaman udah mujur diatur empai lama. Basu bengkah hotel tik terbilang dibagi Menus Riaman. Mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Roland Sagah Win, Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Dirumak program to tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak macam aktiviti diatur. Bakal ica tiap berkawal engkau peluang gawa bak agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info tiap berkawal engkau polisi-polisi perintah Menua Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi tiap disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupius to biar mega agensi-agensi tiap bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program untuk mayanya, bala pengajar kelebih lagi guru konseling dari sekolah-sekolah sekendri bagi Menua Seriaman, engkau bagi Menua Betuang, bisik dikangau kedatai, pihak megak, tuai-tuai raban bangsa dari peliliah Menua Seriaman, pantuk engkau lingga, serta bala komuniti di Menua to, bisik dikangau kedatai, ngulok program to. Jadi kumai program Sistem Pesanan Kerjaya, Speak, Talent Bridge 2030. Belak datai ngulo program to mayanya ianya Yang Berhormat Datuk Francis Hardin Hollis dinyari sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak ke Megak Adun N32 Semanggang pihak Megak Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak pihak Megak Yang Berusaha Tuan Mahara Saleh Residen bagi Menua Seriaman pihak megak Encik Kuang Lau, penolong pengarah kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak, pihak megak Encik Watson Cunggat, sapit Direktur Yayasan Sarawak, serta Cik Felicia Alia, pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengungsi dalam awak ke sekali itu, mengenang program Pengari Rakyat Ngawah Bala Komuniti. Jadi di pusat, empat lama, mujur diatur program pengeri rakyat ngebala komuniti genturung peniau Sepinang Pusat Betuang. Lalu tau sebengkah program kena ngerapit kaget pemanah kawal antara pengeri rakyat ngebala tuai raban bangsa serta komuniti Bakdun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro Yang Berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program tau. Jadi kuya tok program sesuai diatur bak duun tok dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di tok lalu nyerakup ke agik sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak megak kuya pemansang menua Sarawak dia tok ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujuang ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di tok. Pihak Mega Koya, Badun Beting Maro, projek perengkah guna menuap sisir dekat meruan di Pejalai ke, yang kawam pengawak ngagiah ke lampu sola, ngagai semua komuniti. Pihak Mega J3K, Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, Pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di Pejalai ke. Pelak data yang ngolok program tu mayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak Mega Pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak Mega Puan Haji Jah Luil, Ketuai Bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak Mega Encik Surya Azmi, Ketuai Genturung Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, Ketuai Genturung Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningah nyak berita ke penudi dipkunsi ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyajar Ria Kuibin, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke Ibin ke udah berkongsi kita peningat berita bak Hello Y Sri Aman. Terunangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat dari peningat YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang natai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian beka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan kecubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunu Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Ban Belayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatutnya baluh DJ Tamin pian beka ke Ban Belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke Bijo Anak Labang tok ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026 cari itu lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo Anak Labang, Bijo Anak Labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari Jeffrey Anak Sigai ke pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak ba Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Balih, Rumah Guyang Merirai Balih, Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kaman Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tapkat Limbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Blind Kebukai, kena lah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu, madah ke Frankie anak si Guy, udah nadai kena 18 dari bulan 6 2026 pak hospital Sibu lalu niang Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena 21 dari bulan 6 hari Minggu bak rumah Yempu ianya bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 dari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie anak si Guy udah nadai ianya kena 18 dari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena 21 dari bulan 6 tu hari Minggu bak rumah yang pu bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu serta di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 dari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan Muai Basah Datari Tuan Rumah Evelyn Anak Guntur bak Ibu Sungai Raya Undup di Sri Aman. Kalau pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke Diau Bak Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawak Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Sutung Entulang Bungkang Entulang Jalai Mugus Kim Sabu yang enggak Kaban Belayan Kebukai kendala rintai kena madi tu. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari Banda Anak Layuk tau ke Apai Jawai pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau ba rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang Kuala Mendalam Rumah Selindung Rumah Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, apa yang kat bah Rumah Melapan, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semena, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, apa yang kat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Datuk. Kalau ya pesan tu mandah ke Jessica Manyi anak sunting udan adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balamayuh baru majalin rantau Kura Medamit Limbang. Jadi sekali lagi mandah ke Jessica Manyi anak sunting udan adai kena sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balamayuh baru majalin rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah pesan mati datang dari Prada anak Sujang tau ke Apai Sela. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Batang Anap Batang Muput Nangasangan biar megak Kaban Belayan kebukai kena lah rintai ke nama hari tu. Pesan tu madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke Apai Sela tau ke Itap Udah Nadai kemari yang 18 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang betul anak enam tu dekat di Sengait Balamayuh yang malam tu 19 hari bulan 6 baru mayampu baru masaran nanga tau ulu anak tatau serta di anjuang kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak pendam sebaya ulu anak tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke betul anak enam tak ke Paisela tak ke Itap udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengait Balamayuh kena malam tu 19 hari bulan 6 berumah Yempu yang nyak rumah saran dengan tau ulu anak tak tau serta dianjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak pendam sebaya ulu anak tak tau. Jadi beri taksi lagi tak tanya ngagai anak niang tu yang nyak Patricia Tora Pak Lumur 012-849-9073. Dan pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datang dari Tuan Manangai anak Injop. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau di Serian di Tatau Labang di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah ngau Kaban Belayan Kebukai kenaklah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu ianya setampung ke klinik ibu kanak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngomong yang terbalu niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi ianya tarik pesan ke bisik di rumah kami hari WhatsApp konti YFM Iban lalu kita tengok dengan gaya email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu ianya pesan ngetas ulit ngau muai entah balu datang dari Mona nak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai ianya rumah Indru Sungai Beluang rumah Tama nangam lupa rumah Dumang nangam Karak rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah John Edward nangam Draw rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan buah rumah yang tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikup Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Engkeranjik Betung, Dabut Layar Betung, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Dito. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang ianya niang Liz tak ke Lee anak Iri kalai pengawak tu kadia tu berumagaran anak Andi yang mapar asal kaki Wong Krian Seratuk kena hari Minggu tu 21 bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi ngenak cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Liz tau ke Lee anak Iri Kalai pengotut kadiatu berumah karan anak anding mapar asal kaki wong krian seratuk kena hari Minggu yang 21 April 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip ni ngap pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Siti lagu hari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Yang ingin nampak macam pesan berat dari peningan WFM, kali pesan ke sekali itu pesan pati dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kapan pelayan, kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus, rumah chamber Mali yang menyadin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Edward Luma Dulang, rumah Robert Walter dengan Gayau, rumah Seli dengan Teru Baruah, rumah Mujah dengan Teru Atas, rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah, rumah Mai Babuk Kerangan, rumah Simon Babuk Delit, rumah Basil Melaka Teraik, rumah Ambuk Surik Tengah, rumah Intai Surik Baruah, pian megak kaban belayan di Salkra Rimbas Debat ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama ditau, pesan tu madah ke Enmen Ngadan Anak Lumbing, Enmen Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai, kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang Enmen Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengai Belamayuh, buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak. Ianya kena hari 6 tu 20 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, buat tembawai temiang Debak. Jadi sekali lagi madah ke Enmen Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai, kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak, kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6 tu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 21 hari bulan 6, bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang Debak. Pesan ke Siti Tok Peningai, ianya pesan nak pemati. Kalau pesan tu nuju kaban belayan, belapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tau ke Tum. Udan adai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya malam tu 19 hari bulan 6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi. Lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13. Ianya kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tak ke Dom tak ke Tom mudah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena malam tu 19 hari bulan 6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026. Berita kesiri lagi top tanya ngagai apa ini yang tu ianya staf anak angi maklumur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Kalai pesan tu dari jemaat anak bayang tau ke apai jalai mesan kaban belayan ia ke jauh tu ke semak ia kenalah rintai ke nama dia tu. Kat pesan tu mandah ke pengawal ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang. Lalu pagi 21 hari bulan 6 hari Minggu muai antabalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang. Lalu pagi 21 hari bulan 6 2026 hari Minggu muai antabalu. Okey, tanda peningat pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peninggal YFM.

0: Ya, Genevieve Lenya ditundi Enuan yang kena merindap dengan kita ke lemah itu boleh sialan dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya nyaja dari saya terima kasih
0: yang ngai mencia mayuh ke besi hari ilah ya jadi sama-sama midatai ngagai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ilah 20 hari bulan 6 2026 kalai Bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 tu baik diri sebili baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilah nah.

Haleluya. Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Namo berita balau kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap kebekenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Engau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabik shalom ngagai semua pelingo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menjadi. Ngebas orang tidi kerindu pio. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti eri cara Tuhan meri berkat yo. Ia nyok lebuah orang nyok tindu. Lebuah orang nyok kenat ke diri. Lebuah sidoknya belelak. Lebuah orang nyok ngetu wari pengiruah ti. Tinggir jawab ngawok keberat. Ti bisi nanti yang pengidup sidok. Ia datai ngegi orang ti mengai ke pengharap sidoknya. Bok yo. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyadi sekali Raja Sulumunnya mansang ngegai menua Gibeon. Ia nyok siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tu nyok Baitul Mukaddis. Laban ti dekat nginjuk piring ngegai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya nyok altar ti pemandu ia terbilang. Maya nyok menyok. Ia andang suah udah merik beratus-ratus siti piring tunu. Bendurnya dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut malamnya Tuhan pegari di muaya di mua Raja Sulumunnya bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya, ku Tuhan nama utai tidi pintu nuan dari aku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum menjadi semua. Manah pernah jaku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke yo, namo utai ti dekat di pintu yo. Hari Tuhan. Ukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duit nyam nyadi. Tak cek ke kusung. Diberi Tuhan ngagai yo. Tak semina nganti Sulumun yang nulis ke penyampau tadi ke dekat ke yo jo. Tak barang nyampau ditulis ke yo. Bah menyedi. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Nama utai ti di kedekok ke kita. Nama anda utai di pintu kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai ti tau di pintu hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke nama anda utai di pintu Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapo Raja Sulumun tu ti bernasihat benda di lawak Tuhannya buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi Sulumun tu anak Raja David kenyadi Raja Merintah Menua Israel 40 tahun penglamak ya. 7 tahun merintah di Hebron dan 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu kapai Sulumun nundak kebuk kudusnya. King David tu nya orang tinggi rindu kata ialah kalau kau kita ibad kau New King James nya David nya a man after God's own heart. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22 Bob Kudus bisa nulis ke lebuh Allah kalau udah muai Raja Saul nya jadi Raja orang Israel ya lalu ngasuh David nya jadi Raja Sidok ya. Beketuk ke jakut tidak disebut Allah kalau pasal David nya. Ku ya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekok ngerejo semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina orang tidi kerindu kalah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya raja tidi kerindu ke orang Israel mega. Nyentuak kesari tu kebo. Sampai ke lambang menira orang Israel nyepan.

Di Rejo, sama bakal ngi apa ya muda 40 tahun. Lebih ya baduknya di Rejo. Ya lalu diganti anak itu bernama Rehoboam. Jadi surat satu Rejo sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi nemuai ngagai Solomonnya. Mayo ya tindu. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Dari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dak ada tai deh. Ngagai selumunnya lebuah ia tindak-tindaknya nak kena maigit berandau bertunggak mua maya kedanainya nepiak menyedik laban ti bakal sekedak kita yang dia suah lagi tina ingat kemimpi diri lebuah kudah dani paginya tak siti hari buah ya Tuhan selalu kau ngerja utainya layan lagi hari cara kita mensia kuya bisik berjakuk ngenuk kita jalai aku ndak bako jalai kita. Urundiang aku, ndak bako urundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduak ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya, kita ini nge, serta ngingat utai tiku ya. Utai tiku Tuhan ngeja kita ini. Kita ini nge kejaku Allah kalau nyok berguna lagi. Ukai maya dani, toko maya tinduaknya penting. Ningo ke jakuk Tuhan po. Laban jakuk Tuhan ya deh. Ari keliok menyok ya. Sampai ke dia tu. Lalu nyentuak ke jemah hilok. Jakuk Tuhan ya. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jakuk Tuhan ya. Hidup belama-lama ya. Serta agi besai kuasa ya. Di dunia tu. Ngau di serga dia. Jakuk Tuhannya, ku Bible, tajam lagi hari pedang tiba mata dua. Ti oleh nerasuak ngagai hati kita mensia. Ti oleh tamak ngagai hati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5, ayat 12. Pemisau jakuk Tuhannya menjadi, nak ngira kitanya dani ke, tau ke kitanya tinduak, ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat Song of Songsnya. Bak pelandai selumunnya. Kau raja empu biakuk tu. Lebuh aku tinduak. Hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi. Lebuh aku tinduak. Hati aku mengkang dani. Mata amat tinduak. Tang hati lagi dani. Lalu Bible medah ke Tuhannya. Medok ngagai hati kita. Yang pentingnya. Hati kita. Hati kita tetap dani. Tetap Arab. Hari luar ya, barang kurang medok kita ini. Kok kesidak nganu, kok kesidak berjaku, kok kesidak berjai, kok kesidak ningo, sidak lawo, nyok barang ku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap nyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keningo keturai penghidup tu di selintiang di iciang ngagai Jesus siku aja utai bukai utai ti berkelingi ngagai kitanya awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita kita relax aja mana lagi tinduak ni the battle is of the Lord amin awak ke yang ngari ke kita nan ke kita merik kita penemu. So menjadi pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduk bakal kendok medok. Tang ba hati di dalam din tetap mengkang dani. Tetap rock steady. Haleluya. So namun dak kini utai di pintok selumuan yang ngagai Tuhan. Lebuh ya hati tinduaknya. Tang hati lagi mengkang dani. Ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuan dang seruran mandang ke pengerinduk ti besai. Ngagai apa ya ku David. Kenemiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Timuruan belemo yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri selumun. Haleluya menyedih.
ketelubah ya jatuh tu di

buat Solomon ngagai Tuhannya buat dalam mimpinya menjadi ia muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang seruran menangkap ngerindu tibesai ngagai apa yaku David Kuyo. Kita ipan menjadi patut seruran lagi meri puji ngagai Allah Ta'ala ke pemanah pengasiah ya, ke pemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut seruran muji ya serta nyembah ya. Okey. Laban ya anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good all the time. All the time God is good. Kedua ya, Solomon merik jaku puji bahasa kebesai ya. Ngagaya payo David. Ketiga pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa ia nyadi orang kebadas, nyadi orang ketaluak, nyadi orang kelurus, nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tupan menjadi patut besai baso ngagai apai kita, ngagai indai kita, ngagai sapa-sapa orang ke nyadi, nyadi father figure-nya buat penghidup kita. Laban siti kebuah dia menjadi orangnya dia father figure-nya tadi nang sigi melikat ke dia nyuang Tuhannya nyadi ke penyaga kita. An angel in person. To Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya, jakuk ti panjut dari mulut Solomonnya, ya merik terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti apa ya. Nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Ti meruan belamo ya. Ngagai apa ya tu. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki kemerintah nganti yo sarito koyo bejakuk ke pasal derimpu ngagai Tuhan. Kita ipan menyadi patut meri terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri kita penghidup, ke udah meri kita pengawo, meri kita endur diau, meri kita family kita. Ngau mayu hagi utai bukai sudah diberi yo ngagai kita mayu. Cukup mayu utai udah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai yo. Ayat 7. Ku selumun ngagai bejaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala, nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti tak ikut selumun ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngemaruah ke diri. Bermua Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon miak Tuhan. Ndak sedih aku ya. Nanti nadai aku. Nadai sedanya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang kudah dipilih nuan jadi miak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tindak uliah di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balon rakyat ti dipegaya. Bukai semina jaku ajak tika nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu induk ke buat. Buat perintah Allah Ta'ala. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nada Hindu, nada lelaki. Ayat 9. Tialai selumun lalu minta hari Tuhan. At last ya. Kuya, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalo bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Entindak bekenya, bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu. Haleluya menyadi. Nyo utai ti dipintok Raja Solomon dari Tuhan. Ia minta penemu dalam. Solomon minta ngagai Tuhannya. Nundak ke jaku orang putihnya. Minta wisdom. New King James nyebutnya. An understanding heart. Tau ke a hearing heart. Solomon minta penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil ke ia oleh merintah rakyat ya, ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil.
Solomon nemu diri mesti bisi ati tika ninga kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedik. Nya Allah ia minta utainya. Siti nya ajak utai di pintu ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10. Lalu Tuhan gagau ati. Ninga Solomon minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjakuk dengan Solomon. Nanggwai ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup kalau kita ngetau. Nyalai belum nyadik. Nakok tu dulu. Keminggu tu. Minggu baru, kita ninga ke. Namun dah utai ti dekat disebut Tuhan ngegai Solomon. Ngau ngegai kita yang megak. Ilok kita nemu ni. Tuhan berkat ke semua kita. Seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngegai kita. Ia dekat ngangkat ke kita tinggi. Ia dekat merik semua kita penemu dalam dia. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

that be your prayer tonight?

Isaling lagu ya Sweetie Sayau. Selamat meninggal pukul 7 setengah lemai itu lagi kita sama Abang Mending ke berita lemai hari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya setiap lagu lama hari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Semalam Maif Ningat, Datuk kami labur ke Berita Lemai 19 hari bulan 6 tahun 2026. Menua Hungary sudah mengungkap peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kedirik nangkup hari kangat di Menua Tau. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 terilak meransang rakyat beraku. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Menua Hangri mada kesidak bisi benar niat dekat nanggam kaul kerjasama ngot Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyeng kaum kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansur ke bak penuai bahasa Tok Duta Besar Menua Hangri di Malaysia, Dr. Sando Sipos, ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, seduai bininya Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penuai bahasa itu, nyengkaun peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi nguliah guna engau nyimpan karbon. Sedaya megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang mudal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak ngah Hungary boleh digagak tegap kaki kena muka meyagi peluang kerjasama strategik titau merik penguntung jemah elak. Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak dekat cakap lagi berjalan ke atur dikenak nangkup hari tik kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas merah kesidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur tik keterugak ketegal tekat air kemajak langkang. Ia marah ke semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedian nangkup gayari kemajak berubah. Mensia mayu megak udah dipinta nyilih ke penguat nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisik nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia marah ke air bat tekat bakun ngau batang air dia tu udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur ke Jakarta udah yatik ngemata renggat kedua pengawatnya dia ke operasi Menih Muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebaka Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Muput di berjalan ke hari sehari tu nyentuk kari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi tik kedua kalinya diatur, ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu, tau entah pagi. Pala antikan dur berjalan ke operasi tu, ianya tekat air bakun, murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bak ndur kalai hari bisik bermua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak. Kalai meh macam pengawak titau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeraminya, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeraminya ti berambai ke Jakuk, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu kerayat oleh berarti ke sejarah menua tu keudah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. 7 pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkam pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur ke Jakarta ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang rumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyailak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti patut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang kesikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlamak terkudah. Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah merah ketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatai ngelawak ndurnya ti endang suah di tapat bala temuai. Ia madah ke Sarawak Forestry Corporation sebelah tu kalau nangkap si kubaya ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayanya ngagai palan penyaga jelusika di matang. Mensia maya megak udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa.
Ya, Mansur Kejako tu ngagai pengarah berita, Udaya Kenguluk Pengawat Ndur ngintu ulang tahun ke-200 si keorang Tik Rinduk rampak menua asal, ngah pematau menua Ari Hungry, Jano Jantus, Bak Library Menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat Tik diatur dikenak ngingat ke si keorang Tik Rinduk kerampak menua asal ngah pematau menua Ari Hungry, Tik kalap jalai ke pengawat pemansiat kecukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat ngau pelak Janus Jantus bak Taman Library Menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawak kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap kekaul jerita lama, budaya ngau perkara pelajar antara menua Sarawak, engau Hungry. Program di bangsa itu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensiamayuh pasal jerita lama, Pesaka penemu ngau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan kekereban budaya ngau saintifik kerebak urang Dudi Ari Ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum padakan programnya dekat pasuknya Bengkah Raban di nyeng kaum gerempuang ke ukai di kuasa perintah Bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di Menua Tau. Ia mana ke program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di Kerandau ke Baam Sidak, Udah Tok Ilak. Ia mana ke batang pengawal bak program tu, ianya sama hadis di ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakoto, Udaya Kenemuan Merik Basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Pengi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung, di sadang ulih ngangkat ke ekonomi serta negap kagik sektor dagang temuai bak kandang nuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projek mansang strategiknya oleh nulung ngadakan fasiliti tik moden serta nyamai agi dikenak mensiamayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisi bak kandang menuanya. Ia Mansur Kejaku Tulubuaya kenyadi chairman am pengawak ngagak ngau ngangkat ke pemenah fasiliti pantai Tanjung Kembang bak konsul Negeri Sarawak. Berbangganya Datuk Muhammad Cik Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tunopeng ke udah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur Berandau ketukuh ke penuri projek tu sebedar projeknya keberengkah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Pacar Baru. Menua Hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi engkau pelajar. JPBN Sarawak udah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tau. Pengerami di Sarawak dalam bulan 7 telak meransang rakyat berakup. Yang nak kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WPM Iban RTM Kuching. Berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg menjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeran siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekolah sejalan dengan YFM ke Lemai Tok Peningal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bukan selama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Pembansang ya. Dan sebenarnya lagi bisi awak Nur aku tarik maca pesan rindu hati dari peningal kita ke bisi nyapa ke Lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke Gary si tak dibau. Baru ngetu hujan kok ya. Ngadi hari tadi hujan ndak ke banget ku ya nah. Terima kasih Haji Kaitan seram mendiang ke YFM. Biar maka peningat kita itu cium selalu selamat pagi, selamat mai DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa mereka selamat berjalan ke pengawal konti segmen ada lemai kok ya. Hujan di Sri Kai lemai tau. J Jang MB madah rimpu benung mendiang ke YFM selamat lemai selamat berjalan ke pengawal. Nuan kelemai tok DJ. Terima kasih. Ini tinggi. Hari betul. Bisi nyapam kat. Terima kasih. Ini tinggi. Nyangkung. Manduk. Ngkayuk. Lemai tok na. Suah. Manduk. Nama tok ngkayuk. Kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi. Pihak muka Faridun Tony soal lemai DJ. Terima kasih Faridun Tony sebenarnya mendiang ke YFM. Bisinya apa muka ingat Sandy N soal lemai DJ soal menjalai ke pengawal. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih pihak muka Bundau Babeh Y minta putar kelaku Ari Jonathan Jubian lagi ko ya. Bujang Tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya. Nanti ko ingat dulu nanti bisik lagunya. Lina Bugis saya berjalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis. Lily Anthony saya lemai DJ saya berjalan ke pengawal. Terima kasih ya. Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kena menindang semua belakaban ke bisik ingat ke radio lemai tu ko ya. Bisik apa makanya keling temui MJ so lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keling temui MJ engkau hari 6 untuk kini tak ke bak minggu baru sis kedak genturun peniau sis kedak tarik menua tu tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ilian tikai nanda ke pengerami kawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tau nyangkong peningal pian mega bisi nyapa ke lemai tu induk kenawit sab jalai ke pengawal ngainuan bak konti FM DJ. Terima kasih induk kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya angkan tadi belum jalai ke pengawal gawak shift ke lemai tu tekem doang lela. Terima kasih Roy Kuang pian mega peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bisi nyapa bak page peminat YFM nadi terima kasih mega ngagai Samuel Mudin kebisi tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih ngagai peningat kita kebisi nyapa baka Juni Band tu cum selalu pian mega Richa Unup sama jari ke penguat genuan kot ya gayari mana bak jalai simpan semunjan minta putar lagu hari What Rock kapan sampai mati lagi DJ. Okey Richa Unup biar muka Monica Malia Bunggang sebab lemai DJ hari miri tu sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisiknya apa muka ingat David Iko sebab jalai ke pengawal. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surah merekat ke pelikun dengan pengeras dan pemujuk semua pengaknuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih lah yang belum ini tinggi ya madah ke gari mana di betul nyangkuang punya aku tadi nah. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta putar lagu aku tak saya wari duna kena merindang semua orang kenala kelebih kip minat setia YFM kelebih hakik dengan mom dan adik-adik akik ngau ini kedik saya nyak Mary Ubun Martin pian gak nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes ini Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impor au nanti aku ingat dulu nah. Fem kat sendi en cindun idi si nyapa muka minta putar ke lagu terlebak kiri dari Jonas McKean kena menindang semua peminat YFM Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB dengan WhatsApp biar kat peninga YFM menah ke mana ke hari di Miri Lemai tu Intan Bakin saat Lemai DJ harap ke semampai mujur dalam semua pengenuan. Terima kasih Intan Bakin Mami Abah Serina Sendai Canang Aris Stratuk hujan di Stratuk ke ya bisiknya apa muka sedua ikut tu Mami Abah dengan Serina Sendai Canang Aris Spencer saat Lemai DJ saat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K saat berjalan ke pengawal muka ke ya. Okey, terima kasih Jerami K, Akhil Selin, Iba, Vincent, Fan Arugula, 9206, Pian Megat, Rose, Riau. Nyak tadi peningat kita ke bisiknya apa ke lemai tau, nah? Okey, nanti kita minta putar ke lagu hari Wardrock, Kaban, Sampai Mati.

0: Bergulai sejala.
1: Okey, sebelum mai ngagai pendengar kagi mending ke kami secara live di Bandar Kuching ngena 101.3 tau kita ke ninga kami medak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita randau pemansang ungkup ya lemai tu berasai betuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pembega pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepiak dedin lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur inya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedekat kita inya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI bergulai ngau kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pembega baspia kiba aku bermuat itu ianya Encik Kuplay Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys
2: kedua. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih yang juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara bergulai DCCI ngau KCCI. Inti kita berarti ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tentu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus tanya agen wan tu Dr. Florence. Ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu.
3: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngebudaya kita. Tang dalam maya ti sama kita megak mesti maju ke perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang megak uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan engau penggaga peluang ngagai generasi baru.
1: Okey. Nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
3: Tu tema baru.
1: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakal ni pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang piamga dagang temuai ngau perkara ke bekal ngau dagang.
3: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, pengagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita boleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
1: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari, tentu juga ke tahun edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami bergulai tu di CCI ngau KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
3: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh git ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamer produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu megak lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
1: Tadi dalam randau kita ba ke terubah tadi nak sing kenal senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 boleh dia lansap mimin?
3: Ah, boleh.
1: Okey.
3: Kita gawai kat matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28.

0: Chamber Towers, Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia lah. Di tu kita bisa expo dalam sehari tu kita bisa anggaran 50 hingga 80 booth. Ya, booth kita bisa exhibition pasal kengagak manit-manit ya, traditional manit and handicraft, ya, craft tangan, bala bisa ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles. Dan ya kita bisa mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain kati kunyak buri
1: kunyak
0: deh. Selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisa live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah.
1: Hasil dari pengelandik jari deh.
0: Ya, hasil dari pengelandik jari. Thank you DJ.
1: Okay. Jadi tiga bengkah penerang sudah dikenatai ke Dr. Florence Christie dalam menyuh ke gini kami radio kita program Randau Pemansang untuk film itu tahu enggak didengar kita baru tanduk ya kena dari 6 pukul 10 pagi tunggu yang guys siku lagi temuai bak mua aku itu enya encik kuple nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau enggak doktor tadi enya ngenang senentang pemansang rabanan biak enggak raban orang itu nama kebuah penting amat kita itu beri kuasa enggak peluang agai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi agai bala sidakkan biak engkau raban orang Hindu.
2: Okay, terima kasih kenuan MBA. Jadi tu amat berguna nang agai nembiak rebak baru tok kembali kita generasi baru tok ke bala kita Hindu laban tu me kata kita cara siti ari kita mai bala platform. Kita ya pengawal ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok balo sedak ke nembiak arba baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngob balo mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawal berdagang jadi nyok ke siti dari pemanah sedap biar megak balo se induk se balo tok ngagak networking agai semua balo kedatai maya nyok jadi lebak tenmu lebak nyok 27 munyek ke Dr. Foren tadi okey bisa 50 hingga 80 gerai okey renya sedak ya tulis ke rundiang pakau te manik tadi sedak boleh penemu baru ke patut di pelajar ke sedak nyok ke buah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo bala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawok ke dadu ke DCCI ngau CCI tok pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak
1: okey kira ke muka peluang ngerandang jalan agak sidak ya pemegak mantu sidak yang ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bekatuk nah. Okey, terima kasih. Kita nyo nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisik diatur mayanya pelabak aku ke patut dar di perebut tau ke di anang lepas peluang ku ke Jakun Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama tindak tahun tak dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah. Tu kira ke nampu mimik penerang hari doktor tadi.
2: Okay, terima kasih yang kenal sekali lagi media bu. Okay, siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan. Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak baru atau kerja itu baru lepas siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya. Ianya tempat bawa nasi bawa bangunan di sisi impu atau ke di sisi tawo. Ianya pasal pameran jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedict yang timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta pengangkutan Sabah hari kedua ianya pameran itu megak tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugahambas yang timbalan Premier Sarawak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi meyato me pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA.
1: Nadai berbayar.
2: Ingat labanya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya rinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
1: Okey, jadi peningan manyu angka kita nyana dari program bukan ada salah tahu ngelimpang ke diri ngelawan gay program ke diatur kita ba DCCI Tower ne.
2: Ya.
1: 27 hari

0: Pakistan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, menyemoga peluang serta pengawak ke udah ditusun untuk bala kita namui peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngagai bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
1: Yeah.
0: Okay, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyabaraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu. Ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
1: Okey. Tu kira ke city ari umunya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sedok, ngagok networking.
0: Yeah.
1: Rezitinya, semua bila saya kaya di investment, atau ke pelabur, atau ke kedua, sedok ke ngadu ke bisnes, ya, SME, atau ke dalam gulungan ke besar, atau ke medium, ke, okay. Boleh ngagok pelanggan, ke, atau ke customer sedok, ya,
0: yeah.
1: Ngerembai ke tai ke dadu sedok, bakal sedok ke ngadu ke pengok kraft tangan sidak boleh ngerembainya ngagai munua sabahkin.
0: Yeah.
1: Bima gok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing dah tiok tang dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh punya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap ngigok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sidak bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sidak uliah muka bisnes sidak ngagai Sabah kin.
0: Yeah.
1: Kai semak Sabah munyo kita ke semak de Kuching, kai semak Sarawak ditu. Laban menyokkan kita lebih semanyo ngenak ke digital maya kita manyuahnya media ke data ke bisik ngulu menyo.
0: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebeda tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat Kuching aja.
1: Yeah,
0: serian aja ba ditu ajalah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau dengan kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke pulang dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
1: ngagai Sabah
0: udah nyelak ni nemu ngagai ngagai menua bukai kan jadi itu pelasar ke udah disediakan balari DCCI ngau KCCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamgak peluang kepatu direbut bagi kita. Jadi peningkat manyuh ke dia tu kita akan minta kami live by FB kami. Okay, sama anggap kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine, Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegang abang mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okay, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
2: Ya.
0: Yeah. Ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okay. Forum Business tu nyebut pasal AI transformation perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai community asal kita.
2: Ya. Thank you DJ ya. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kat nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan nak teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sidak ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngenok AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke berkawal ngau orang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menyat
0: ya yeah.
2: Bak lai dalam forum tu kita bisik berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh. Jadi pasal carbon market ni tadi nyak penting gak dia tu deh lebih banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nyak deh so bisik kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon market ni tadi.
0: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
2: Forum Business on 27.
1: Forum
2: Business yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
0: 8 pagi.
2: Forum Business ya. Oh sorry, Forum Business 28 DJ.
0: Okey. Hari Minggu 28. Okey. Antara tukang licau atau speaker ke bisi di kau, nanti tuan ingat ke nama sedak ya.
2: Speaker kita ya bisi berapa itik ya forum session.
0: Ya bisi slot ane.
2: Bisi slot.
0: Okay,
2: ya.
0: Antara speaker kan kau kita banyak forum okay. Business.
2: For forum business tu ya ne presenter topic number one paper one ya tadi ya. Financing growth funding pathway for SME. Kita input presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua, kita berjakut pasal digital transformation untuk luar bandar. Ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Mungka Richi, iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tadi kau dah nyebutnya branding ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nyak ke carbon market nanti tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
0: Okay.
2: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita IBC discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni dengan wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita IBC empat ikut panelis termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita IBC panelis hari SDGA ngari ke bala bala youth. And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sdn Bhd. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang Sarawak Dayak Graduates Association
0: SDGA.
2: Yes, SDGA.
0: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan katu pulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi munyi kita pelasar do kita bertemu ngah balam ayuh. Anti semua nuan udah temu belum ayuh nuan dok rugi tu nampak tanya ngasi dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sedok ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu ngo balo kita member to ke ali ari di CCI pia mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita itu ndak tak setakat ni aja tau nak kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemu kita, sedaknya mungkin lebih agi yang kau maju kita nyok kebuah meri peluang ya sedak generasi baru bertemu ngah orang kena nak sedikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pelasar kami di CCI itu nak siti nyok kena meri penemu dua tempat balas biak generasi ke ngau pengawak ke lebih agi ngah pengawak berdagang.
0: Yang kan lama tu sidak ya kapak-kapak sidak ya kat kontak dengan guys ikut tu malu tak kontak guys ikut tu nak nemu cara berkali jadi tu mai peluang untuk kita kira ke jadi pelasar
1: jadi pelasar
0: dan sidak bertemu dengan orang orang ke sudah dulu ngerandang bahu dagang tambah lagi bala kita hari di CCI okey itu ngenang senentang pengalaman tau ke penerbak ke dekat di kawak bala pengabang mesti manyuh ke datai ba pengurami tu lah jadi ba orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah ianya pengerami ke diatur kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengerami tu lah
1: tu kira ke ti maya datai pengerami lebih agak pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsi budaya toke sidak ari Sabah din antik nuan ngau dia ratinyo nuan live nuan temu ngau sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kayak medok tak kayak buat TikTok kayak buat media media ramo tu bermata nampu yang kau sedak mungkin bisik peluang kau orang bermain kini ada salahnya dia nak semua nyok kayak peluang ratinya nyok kami mereka nuan datai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sedak nyok kayak buat pengalaman kayak paling penting buat kita
0: awak tu bukannya yang kami si kira ke berkenang kesentang sedak ke berjual kraft sangan tadi ni nanti lama tu kita nyoba pedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah tak bantuan nyun tak boleh megah nyun boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyempu bak buf nyempu kita boleh ngasai kita boleh bedak kita boleh cuba puas hati tuan meli kita boleh bedak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disedia ke bak buf dia ni jadi apa ni kan manyu bunyi kau kami sebuah tadi untuk kita nyanyi ada program buka ada salah atau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 nih betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu
0: ok tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini mu menua kita beli satu duan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau basa kita ibat pengawak main asal nengah pengurami ke dibuka kita di CCI ngau ke CCI angin jana doktor
2: jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nasib kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ngok KCCI tu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan ke kita lalu sambutan ke beketuk oleh ngingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Oh, nya setipak engkau rambai jaku ke dikenak kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi.
1: Agulai sejalai tu ya, segala jalai. Leti kena kita ngayan ke kita ke Sepaidin, mana kita tu oleh gereja antara Sabah ngau Sarawak.
0: Ya. Okey, setakat kita ba Sarawak aja neh, tak boleh ngawul belum jadi kita
1: hari ini. Sabah din. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita kengadu kenyak, kita kena kita ngerapat ke kawal, kita lebih lagi bala hari Sabah din, nyadik kita kerajaan dusun, kita daya, lepas berserimbai, kita nentu ke pejalai ke dunia hari lo, ni miak rebak baru, lepas punya kita lebih lagi bangsa kita, lepas punya ke jagut tuai, batang ditemuri kayu, buah temuri, langgauk basau ditemuri, penyiruk bansau ditemuri jakuk. Yalai, tu nak berguna lagi lebih kita bansau dayak.
0: Tu muka pengawal amat yang disebut kita bakal tu tadi, pedak tu atau bakal kemuntang di kerja ni, tang kebendar ya, nak muntang di kerja, pedia si kerja, siti lebat tu aja mai kaban tu hari sepiak di din, tang hari segi pengekak hati tu ada ngetan ke budaya kita, Sarawak, kita ikat menyatukan Sarawak dengan Sabah bab perkara kebakar tu. Tentu juga pada waktu nya sudah masuk ngagai edisi ketujuh. Jadi kira kita megah hati ngagai bala kita hari di CCI. Ngau ke CCI ke sudah masuk ngagai edisi ke 17. Ngatur programi kebakar tu. Tahun tu bab Sarawak.
1: Sarawak.
0: Tahun ini lah. Bak Sabah. Ya begitu gintir ni.
2: Ya begitu gintir.
0: Okey. Jadi itu kira ke nyau datai bak pengujung randau kita tiga tu. Bak program randau pemansang. Ungkep ya lemai tu. Kira ke oleh narang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pihak juga pengurami ke dekat diatur kita. Ngayak ke bisik peningan kita yang kanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi kebenar ya, peningan manyuh, bala kita ke baru ningan kami, kanya baru nguyen ke perkunsi ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, inya Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pihak juga Encik Kuple Nipa Haji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau nanduk baru program kita yang diatur udahnya kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngagai doktor dulu.
2: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngoke CCI gawai ke Matan.
0: Iya. Yeah.
2: Kena ke 27 ngagai 28 dari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf, ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 hingga 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road. Senang gak kita ngigoknya elok eh. Jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah. Yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi. Jadi bisi bertempat au, bertempat ba tingkat 1. Tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu ba first floor lah.
0: Yeah.
2: First floor kami dia. Jadi sebelah pagi pisi 4 itik lah, 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi. Jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1. Minta ampun lah, aku tu nak tu nemu, aku nak lihat tu dalam bahasa bahasa Iban kita.
0: Okay.
2: Paper nombor 1, financing growth,
0: yeah,
2: funding pathway for SME. Tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah. Jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dia padah ke nama gran-gran ke bisik. Gran-gran ke di ulih dikena di pintak kita kati gaya nama types of investment kita tanya tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita jakuk pasal e-commerce, AI ya ke paling penting serta branding gau cara kita udah kendak kita tu sedia untuk export barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak entu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market. Dah time kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita habis panel discussion pasal biak rebak katikna young the youth and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment kita kenyak lah tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita habis grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat ba amity venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisik Sumazau dance, ngajar asal kita, kita bisik megak gendang pampat, ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free-nya deh. Free entrance kok kita, nada berbayar. Dinernya berbayar lah kita, beli meja. Adanya tiketnya pun bisa dijual oleh telefon DCCI, bisa dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisik lah lah bang setakat tu.
0: Nada salah ke nanya ni?
1: Nada salah ke pertanyaan? Nada salah ke pertanyaan engkau DCCI sekretariat? Okay, what can mereka nombor telefon ke sedak ya MA 082-425-821. Ingat lagi 082-425-821. Okay, WhatsApp 014-802-8097. Okay, 014-808-8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja. Nyalai kuat ku bisa lagi ting meja tinggal. Anang nak kekau ngap datai ngeluk pengawak dina tu. Hanya kita bertemu ngak sehari balo hari Sabah balo ke CCI balo di CCI. Anang nak telefon ke ngigok meja atau bertemu ngak sedak bawa di CCI.
0: Ya, hari hari setia ni.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah Mensia Manyuh patut datai ngagai pengerami itu. Aku ingin jauh Encik Kuple.
1: Nyok pun dia tadi.
0: Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru. Anak nak merangsang tuk memayu kita bertemu pangan. Lepas kita tuk memayu kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya nyok kita. Nyok kita nyadi tuk kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI ke CCI itu nyok NGO terkondok besar. Orang ke pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu me merangsang balo kita lebih tindo sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28-nya mendatai ngabang. Kira ke bisi agi bisi meja kena erau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke. Tak buka punya kita DCCI dia lah bisik dia. Telegram bisik, namanya Facebook pun bisik. Yeah. So, hanya anang nak kira lepas punya kita, dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia ada sempadan, ada kena gigak hanya dia.
0: Okey, nyari pendengar manyo angka kita nya nada program bukai kelimbah kita ke ngulu pengawak ke buka bari kita rubah ya 27 muak ke malam 28 nya si, program kita gala dina pengurami makai lemai jadi tak enggak tali alau bertelefon gai nombor ke dah disebut encik kuplay tadi nah
1: ya
0: dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi pendengar manyo nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat dari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang ke malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke meri terbuka hati ngagai kita aku dah hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarap ke semua bela nyanggung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulih menggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
2: Terima kasih.
0: Jadi hari ke kami sebuat ke lemai tu terima kasih doktor. Terima kasih agak Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah. Terima kasih semua.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih.
3: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang enggak bisa mega hari menua luar kita bisa temuai dengan Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai ya bab program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal di Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak Alupia mega kelbagi bala kita ke dia di no kucing bersama-sama belas sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 to nya kena 20 hari bulan 6 to ke dia tur sepemanyai jalai kucing water peran 20 hari bulan 6 to ila dengonya ya jaja. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: サラダマイスナDYFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandatai ba pengunjung sadar lemai kita ke lemai tu lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ke pengerinduk kita ke nak nubu baduk nak melejuk mendiang ke YFM lalu nanggan ke tu lagi peningan pukul 9 malam bagat selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerinduk kita ngagai YFM lapan nanggan ke tu lagi kita dekat bergulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya Merina yang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agit Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga bak awak Y19.

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam banyak kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pangkat tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian. daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesalahan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan

Holdings Berhad MAHB, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987 Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Riupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu beri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kebagi bab mua perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap celap angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagunya tadi dikena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar maga nuju kita ya ke benung belalak kini malam tu berumah, ngarap ke mega terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pi mega ngagi kita yang kenya benuang gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email dajoni tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti dikerinduk ke kita serta mega berkongsi ngau kita sekedar info atau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program atau ketusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke Ditabu terus Ari Konti YFM Bandi Kuching. Nangken ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi Peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa Berkenyameh tusung program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayar kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mendiang ke program Runner Y Tok Peningah Tok lagu ke Dibai Isali Sweetie Sayau YFM 101.

Sweety saya, lagu kedipai Isali pendengar dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai. Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari Uai FM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru buat program Randau Ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita merah senram biri-iri kebiak. Kebisik tayanya ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawan. Nya. Kiri ke senram ke sekali tu ucap. Nya, nak patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram, kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: biết nó bay à à đi ai à xin ra nhau bắt ta cái đất cát bắt đi ngoài cầm ngót lên kia nã cả tốt cả tị như ngã cả cô cái gì đi tàu ngầu ini cô sang ngầu udah makin hari makin nanti betul kurang nakai kurang kasih sayang makoto di nanti ada yang makoto nama ngau
1: eh nadanya mayo dia tu aja kebesai tang puang makian tu tidak pulang isi ya kenapa tu selai dia dengan nak baju hari mana tendan
2: apa mai mayo dek kayen hari mana cilin dia senra mau ingat aku murah mak kayen putra dia anda nak beli bebi ada baik pulai kita wow
0: awak kak dek bakaro-karo menak kayen sutra kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya kita ke hari ulat bulu nemu dek
2: dek kayen nyak ngasih bakaro ya nama kebuah mayu abala tidak sekaya raya ha bala tidak sultan bala tidak raja tidak kuyen kenanya nah bisa ke usai besok ke aku telak sendram agar kita cuma atau berkena kekaya sutra ya ha orang esok bisa ha orang kaya ajak kuliah berkena kekaya sutra boleh
0: aku ada beca bukai ayah siram ilak di pulai di baik ke perintai nya asuh ya baik ke panino siku ya kukup aku mumbah ya amat ke rak ya kulit tupi aku
3: ah, udah tembok di senram nanti udah tembok aram kita mau puak nalah ditinggal biluan lagi irau ke skut jalai deh ya buat ibu tangau sedawai ngau aku nganjong senram
0: okai Jackson ya buat aku tuh nanti aku nyawat ngai ayak ilang paham eh medak indo biluan lo baciak baipot lagi noci mata kenyau tegeran tuh hari medak sangkar papi medak sangkar manuk belakang rumahnya paman
2: ini kok ya buat nada itu ngai nanti aku begarik dulu ngai
1: nanti deka bersiap begarik bersido naik bunggau di bu lawan aku lagi nala aku tinggal bilum bukannya murah harga tiket dia tu
3: sebabnya aku mau medik sangau ay nganjung ke airport aja mari rawan medak jalai nadai kita singgah ke bukai
2: nanti mereka menerak aku tentu pandai aku tahu kan anda manuah komplain kita dalam cerita lagi
0: nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini nyak baju kena di lemai kemarinnya lalu baik ditindur lagi tu lalu betul mandi ni ngebau kesiang bau tenung dia memegang yang bau selap kerungan
4: di dalam perjalanan ke airport Kuching

0: Mengeh jalai ke Mansa Jumatan Batalupar satu ke barunya kita. Jam 4 lagi datai.
1: Rawon medak jembatan Batalupar. Bisi update aku buat Facebook lagi nasib. Aku bisi main cermin mata jalur. Tuh sikat amai gambar ku tu lagi banyak mata lagi. Baru today.
2: Aku tu lalu berdaun ni mansa nengah jembatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jembatannya dulu ni? Kau kan berdaun.
3: Ni aku tinggal nak berani kau kita tidak maju. Rawan mana ngai.
1: Bukan sewot ni, ni bukan sewot ni, Nang kau kira-kira ada. Udah kak, dek lukar tenjut ngagai sekut. Lagi nyot kebo laban angin tasir. Ngelak kami tiga aja, ini bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kanyu waktu. Orang segi handsome po. Nanti dikaya lagi. Ngai udara kami. Ngimai kami tiga. Pamana ilang kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendram bisi Indo telen. Ayah jilat gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Umai di nyamai bepangan gau Indo jauh lah sama bangsa semua. Mayu sama penanggul mo deh. Tambah lagi naik aku ngai. Udahnya Indo nyapan meri aku jago. Tika kia mesti nitih ya ke Vietnam kian. Ya. Gak pan aku muai naik ke lupai aku. Bukai prinsipnya deh bukai apai gak lama udah nadai bukai nyamai dah aku nupai aku melanja aku sekolah
3: ah dia tuju aku gak penemu dahnya cilap maka segera bila saya itu pilihannya temu madah ke ngasuh yang nguai kir aneh sekali dek tuju segera ah tuk mari dek kir gak penemu gak apa inai ya dulu. Nah, ini lama ini dia tahu. Tapi yang ngai baik di pulai kita, pulai aja. Ha? Nila, jika kita hidup sebelah, kayaknya ulu dia aja. Ada yang banget, leman deh.
2: Kira pihak ni ibu sangau, seminggu aja aku diam. Semadi rawur mada penuh orang aja.
1: Ketibaan di jembatan Lupar Betang. Mana amai pemandangan rampak menua itu. Patut orang main nusi. Tuk bak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di menua Sarawak tu. Nyasai ke dia buat menua pertanyaan itu.
3: Apa jurawan aku menua? Kita keluar kian menua air kasiak memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambi ke gambar ne. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menulis laju mai kereta itu. Tang, kadang-kadang isi kena perti mai perengka pengangkut itu. Ya, kan asuh kita irau.
3: Ku masih dah hidup di pelantian itu. Nanti isi kereta kejuak ke baru. Apa karatan darat buat
2: hati apa enggak? Nama mayo mayo orang dien berglomo. Anang jahat si si dien.
1: Wah, besik kurang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayo amai utai. Utai jual orang. Bat bapelah nyematan tu.
3: Nih, nama tau dua berjual jematan tapi ya. Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai ke dijual.
2: Ngai, tahu berjual terus jematan pihak. Salah pengawal si dah tahu. Pengawal bakal tahu, kaya sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan. Tahu si dia orang laban si dah tahu.
0: Ku meda arinya, bak pesa Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR, udah ngalau mensia mayoha hari ke bedagang atas jembatan tu. Lapa jembatan tu baru ke sidaru di CKR. Sigi nadai pemendar jual atas jembatan tu. Tau ngerukok ngikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Baik, bagaimana tahu atas jembatan? Gintai nak tahu ya. Selama menyak cincin jembatan, kayaknya ngacau kejalai burayak.
2: Orang tiap gambar, kayaknya lama singgah. Udah gambar pulai. Tapi sedang ngintinya, nya beja jam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak di si idin. Mayrau ke salah lebulan, sedang tu labuh kai. Nya, kita ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai ni, bakal ku kiswah ngintik. Bak sungai kayaknya kadang-kadang ngintik terkait ke lelapi. Berat amai tu. Bawar ginti. Nyau ati mama mai aku kenar. Kadang-kadang nyau lebih ken nyak ginti narit aku ke dalam mai. Nasi pai kanyuaknya besi disi. Tau pedang titik. Nanti labuh kita sidi nadain rubang. Kayak aku tau. Airnya besar. Alu. Tau tagup jago. Jago batang lupar.
0: Aku nengah jematan tu malam hari mulai hari uci ya. Mayuah huras. Yo malu aku benda ulah kita malu tu. Ya ke mayuah mai orang putih, orang luar Malaysia, luar Sarawak tu kap gambar itu. Kati ku sida yang benda uras mayuah buat jematan. Mayuah nama nak pikir sida ulah kita orang Sarawak tu ne.
2: Arab kepala kita sama jaga pemersih buat jematan tu ne. Nite kator pengelikuan sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami ulia. Mayuah cara dagang kebetul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Ulih nur sedap jual. Ngadai orang dagang sedaya. Maka kedegaga sidak mayagi ngera feri subak deh. Mayuah cara dagang tu nite kator kebetul.
3: Iya, memang tidak berpaksa jematan tu. Boleh berjual berdagang di sini rumah buat jalan ke berpaksa jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Jambuat, ayah ada senara mesti telefon naik. Mama, nyong ada berita hari senaram tu, anak aja ya nyong berbini nguai ke tilian kian.
1: Nadai ni, nadai. Hari nyak bisi, baju kol aku mantai ke keprint tilian ya ke bajiknya. Madah kindu nyak ngambil ya bepot buat tilian din. Engka ya benuh rawon kini, nadai hari batalai pawon. Orang benuh bercinta, biasalah anak ngacau orang, anak ngacau daun orang.
3: Dek. Ih, aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
1: Kan lain telefon menonyen nak sama kini. Antai dulu memenuari tu. Aku nguji gak telefon nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pas sudah sampai hari kelima mana itu senram pergi. Oh iyo mayo pas ayo tenggeci mana pergi itu senram.

0: Jilap, minta tolong dek jilap.
1: Nai lapo dek nyo kekesahnya, ibu sangau.
0: Senang bisa tipu ngakak dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya ke baru datai ba airport Thailand hari nya. Bisa ya telepon. Madah ke baru datai ngau pangan Indo ya nganti ba airport ku ya. Udah nya nadai ka ku meses ya. Ya apa nadai ka meses aku. Ngai ka ku ngacau ya laban orang penuh di tiang.
2: Sama bakari nya maya jilap. Ni datai ba airport aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin tilin ia ke bajaknya. Udahnya, nadai lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Ya uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai dia kini. Telepon dia lagi ya.
0: Nadai boleh ada kuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya ba airport nya mai ya madah ke telefon kami duai jabuat.
2: Ini kayak sendram tu nih, nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual. Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku ngai kata dengan hidup jauh. Selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika selam. Ngai aku selamnya kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, makanya cerita kami serumah kami enggak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kuntia agak. Dia, semuna senramnya hilang-hilai utau. Sama meninya kerana ruai undah tujo minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben. Senram Raja Bukian Jilap Sama Ipat Dari program Rana Ruai itu dikeluar ke muni kami di anak kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Runner Y, Siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngagi kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di sertan do kita ulih mendiang ke kami ya, ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Ok, jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke Dita Berterus dari Konti YFM Iban di Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandaraya Kuching kita Peninga ianya niti daun berserimai ngau ari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tau ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggat Sarawak 2026 kena ke pagila 20 hari bulan 6 2026 ba waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagila. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okay, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pergila au ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okay, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke seritu tadi udah berenggah hau nyentuh ke pegila alai meri awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau ari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazaar ya. Nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat Mindah, medak pengerami tu pegila. Dilalau ngau Jaku, Tingasa. Wah, tumu lagi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au. Ngarap ke kita tu tadi nyangkanya bisi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu. Ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nantinya mak kita itu tadi bisi paki yang belakang kereta orang tu tadi anda nak tinggal ke nomor telefon kita au. Kami nyamai orang ngigak kita tadi au. Ikinya tadi peningas kedak jalai ke bisi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat diatur kita pagila tungak ke Bandaraya Kuching ba Waterfront Kuching pagila peninga. Okay, kita terus berperinang ke sekali tu peninga tan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu
5: aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi ini tidaun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebih lagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu ilak nya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya ilak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya ilak nya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik namuai ngagai Sarawak jadi atur cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Selamat malam, bergulai dengan aku Imelda Joni, bawa berita malam hari 5, 19.06.2026. Perintah Sarawak, Majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu di berjalai ke nengah skim tajaan khas ungkup nembeak ngambil pelajau perubat. Menteri Pelajau, Innovation dan Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing, madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu, sebedar nembiak ke buliah penuduk buat program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, nyengkawam pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak, dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutur di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa dari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuyang pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajau ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu di pejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih Dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil kebisik dikena pejalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik ti berguna ke tulung. Ngaunya sokong ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyaup orang ti berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya ba awung pengaram berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak boleh dipasuk bak kategori 21 km, 10 km, ngau fun run 4 km penyawah tinyelinting 2,000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak kenyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti berkawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Yang dekat berita malam hari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987 Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ariupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu merawak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh

0: ke perintu nyadi lebuh mensia na aleh besabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi kediri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: World Cup 2026 hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dalam grup A Republic Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada ngelaban Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelaban South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Jonas McKean terlebak Kediri. Terjapan kita terlebak Kediri Peningah, tang kami berwai FM seluruhan ia bisik bugul hangau kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih kepada kita ya kagi mangkang segala sejalan dengan kami berwai FM tentu ya ba awak pemerintah malam-malam tu Peningah ba malam hari 5 hari tu 19 hari bulan 6 2026 mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemega kagi kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua Peningah ya. Okey jadi sebelum kita mendiang ke program tik nangkan ketuk lagi Peningah bugulai ngau Sharon Ludan ba program kini kita sarito ke dekat berkongsi ngau kita sitik berita ke bisi dibaca kutuk Peningah kelebih lagi berkawan ngau kes nipu untuk Peningah neh siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun untuk Peningah ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulak ya. Kepala polis pilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke derima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16,006 tu tadi jadi suspek tu tadi Peningah di pelabar ke orang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya jadi akaunnya tadi direport ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku Peningah dikunci ke kongok kita malam tu bak jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke dibai Ika Saiful malam agi muda.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, selamat bertemu baru kita peningat bak program Kini Kita Saritu bak episod ke-24. Kini Kita Saritu peningat. Saritu aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Tik Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua Bekenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi berjalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk ke bekelah kelimpah rinyak. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Pemanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujo minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asal ya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak kediau bak genturo pendiau kengelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelamak. Pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peningah. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua Bekenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari Bekenu 30 kilometer hari Bekenu. Pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta area strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara ti pemaduk muntang dikena ngelawak Pantai Bungai hanya deriba kediri ti ari menua miri jalai berguna ketimpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari Bekenu berjalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengkah pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman endur berjalai ke aktiviti lepa. Lalu ti kita mendak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita ngelantang ke hati. Kelimpah rinyak kandang ngelingik pantainya di si ngopun ru ngopun nyur ti merik teduah serta situasi untuk mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narit ati bak Pantai Bungai itu peningah kandang endur pantai tadi ti narit ati tentu ya kandang pantai nyempu ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai menggang keman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp agak balat di kerinduk lebih lagi mayu ujung minggu ngau kemisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak bersemak bandurnya limparinya nur tu megak engkeman nur nginti ngau berikan mayor berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat lebih lagi maya lemai ngam malam hari kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan orang menuanya berikan nurun ke Tasik lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingi Pantai Bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai ulih medak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat Pantai Bungai tu peninga. Mayu macam aktiviti ulih digagak buat pantai tu. Bakal piknik, ngau dirik sebilik, berkemah, pengawak berikan munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rindu kati ulia digagak dia serta pantai tu keman dua temuan nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai tentu ya mana kena semua renggat umur ane rau laban bisik disedia ke sekedar perengkal guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak bakal apalan dua rengkah ke kereta langkau ndur belelak palan ndur kita piknik ngau palan ndur berkemah badia kita uliang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang ndur ke ngelingi pantai jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peninga ikan panggang undang panggang suntung goreng, air kelapa, jagung panggang, ngau pemakai tasik megak terbilang. Bak itu. Lalu Pantai Bungai, ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja tang megak nyadi penatai ekonomi nyagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik manah. Ngau pantai tu manah endur kita belelak diri sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya. Muntan di lawak hari miri nyadi ke Pantai Bungai nyadi palan tik dikerinduk mayuh temuai lebih bagi mayuh ujung minggu ngau hari besai kelimpah hari ngasai ke pemanah pantai temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya serta ngerja mayuh macam aktiviti recreation lalu Pantai Bungai ndang amat palan tik keman nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Okay, peningah, yang tadi berkawal dengan Pantai Bungai. Kita sudah datang buat penghujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datang baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Ngaunya aku Cheryl Ludan. Untuk program kini kita sehari itu, madah kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: Ya, peningat yang nak kita bergulai dengan Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningat buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperindang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tang sebenarnya kita berperindang dulu dengan lagu kedibai Florence Lo, Air Mata Lelengau. Tang sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningat.
1: Tumen 24 itik lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: tempat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: yeah. Spray na. Karga subah muda. Rega lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok bakal sanggol subah. Lemau kami subah. Darah kami subah. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ketuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai. Radio YFM 101.3
2: YFM. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita baka ke malam tu peninga bak malam hari lima ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mendengar kami bak YFM. Ngarap ke terus segelas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Edi Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

Yes, gulai sejeleng yang kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita ba perindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu ke dibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 F.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupul nya duige ya telu manang waknu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tau dawan nana dan pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba dan pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Okeynya, tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selamat malam ngagi kita ya ke benua mendiang ke YFM engkanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rozi Usok Perisa Biru tang sebenarnya tuk lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngatuk peninggal mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: nga ka.
1: Hashtag nang biya aktif.
0: Hai Monica.
2: Mayu orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ga?
0: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: sejulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Enti nitih ke pansia ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Au teka bakal buah ke peram tu ante yeah. Nyu udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut udah.
2: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au. Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu bejakuk pun pini. Nak salah hau, nak salah henti kita udu bejakuk. Tahu tay kang asuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak bejakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gun mengikor dini nak nak de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga cie kerja ke orang mia mayari tu au
1: teracat ne pasti
2: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
0: Plaza Jurai 635 Belasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

mayuh bansa mulut, kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirok. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita sirok, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngereja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Kuching 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Haram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dina, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggau semangat. Tentu ya. Bah YFM.

0: kami dah kini-kini terus ke pengandu kita. Bye.
1: FM. Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny anak nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dekena sidak nyambung pelajar pergi lak lusa. Nambah kenya lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita ke semina nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Dah tahu kita kenya. Tanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa? Ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suasino agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

0: pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah namarti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utai nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Pasal jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM.

0: nama gelu ancok tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kada jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang maiwah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisi cara nulung ku bu.
0: Eh, no. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. GRTM kin tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 29.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ramai tu ke jalan skot. Uji kita tindua nak berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kontur yang kebo panas, yang ke bumai, yang ke tempat hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

yang nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 24 iti lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut, semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia, bebenar, ngau nakak uliah kita deh, ngulih ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujuang ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Bak tanya jakunya. Puan, na amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayuh macam ulah kada ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Arti itu ingin tu kelalu ingin, kelalu angkuan arti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut ngau duit. Nyalai kita selalu ninga berita ba surat kabar ba TV kini tau ka ba dini nyalai ba portal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayuh mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, entah berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lingga 89.5

0: ibu dia pola kalau bagi tato anak.
1: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngeri.

5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!

nyade la ka ja ko community to ko pansia brasal are la ka ja ko letin ke ko mai sida communitas c o m m u n i t a s ke mai arti samo nyade dalam renau ke to peningo ko ngoji narang ka le mo bangka arti la ka ja ko community to nyade arti nya kurang lebih ya beketo arti la ka ja ko community ke ketrobah to ya nyo semua orang ke dia mendam bau siti pelilih menua serta dia pegai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke diau bersiti endur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, baso ngau kebukai. Nyalai suah kita ningo orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist, raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun, nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengamu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai. Ambil kebanding, nanti di muna tasik, ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia, ianya raban kita ke arah Malaysia tu, ke besik nyelat orang, ya bertubuh kena manyuh di muna bukai, ni orang tiba sentar tu. Lalu, ia ke kelima, ianya raban kayu ngejelo. Ke berpanggai penghidup berpanggai diri, tumbuh tau kehidup berguntorong, bersitik kanandur, ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pine.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kongoyam
1: ya? Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

Pi pedak deh mak petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak anti, ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang lampik ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngagai petuanya lai.

0: gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya mesti duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berfikir, boleh ke nak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundiang temen senyak na ya. Aw aku selalu ngajal tu munyi tu ba raban ngau bala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kita. Ba nama arti ka jako tu dah. Arti jako tu ke diterang ke kudito ianya kita nak minta utai bepun ba pengingin isi kita. Bepun ba utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya. Lalu enti anak merik utai kena sekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketau aku kak, ketau aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh aku tak uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi kedulu ke Kameri Gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku, Pastor Lawrence Banyik, terkat berkongsi kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan, ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan, nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Ngajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemaduk di kerinduk ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisik ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai mensia aku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban mensia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sidak nakak ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sidak keji ke orang Samaria. Sidak ngai bejakuk dengan orang Samaria. Sidak nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuah Jesus orang ke bangsa Judah nyapa ya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah atau keju tu ngau orang Samaria tu kelia. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ia kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu kebangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Israel mai masuk mayuh bangsa bukai ngagai menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23-24. Hari campur tu nyadi siti bangsa ke numbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Ju ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh lebuh sidak dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sidak orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke tempel ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
Kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semayang tau ke tempel sidak empu datas bukit Gerizim. Lalu sidak yang ngagak sedekah piring geselan sidak empu bar rumah semayangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Jew, orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Jew mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria ke jahitnya dalam runding orang Judah. Dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang ke jahit. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejat hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding Tuhan. Sapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Sapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, me pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pemenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilia tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus boleh muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Jakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidaknya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngemik ke nuan bisik pengasih ke genap ikut orang ke berguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia ke nak dikerindu serta nak diterima mensia ke bukai. Yesus nadai kalak ngelawang ke sidanya. Lalu Yesus megang ajar kami waktu kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisik pengasih ke orang keberguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang keberguna ketolong kami jadi kekaban tahu kepangan kami. Kami bersampai ke bala peninga. Kami ke Tuhan merekat sedang nitiah keguna siku-siku. Beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami. Tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua utai itu dalam nama Yesus. Ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: FM.
1: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita itu bawa si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang megah berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningati kami, WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bulan aku dengan Stephen. 20 hari bulan 6 2026. Segmen ke terubah kita pagi tu untuk pagi hari 6 sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlagi. Berengkai baca pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com atau kemegak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dah tu, kongsi ke berita serta info, headline, tau ke batang berita surat khabar sehari itu.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM. Segulai sejalan.

Okay, lagu hari Gabriel Forrest Lewis Tukar Langit. Okay, ngelansak berita yang akan reati bah utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat. Bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okay, nyadi kita mendak dulu. Nama tak ke nyadi kebenaya. Salji tak ke ais nurun. Maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke bak tikas ia kebekuk banyak tadi. Niap meh ia ke penyelai kebisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita bukan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Itu ungkup lebih kurang 13,000 ikuran. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Penglanteng atau ke Menggak Penyamai sudah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilap. Lalu berita ia kebuka bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke mereka tu tadi muncul nyingkan ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sidak kenembiak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlagi bisik berita bukai muka dekat kunci kita bak surat kabar ke Siti tu. Terus menggelenggau kami bak YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Aku nyadi keganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 Daniel Stephen ba segmen pengerat pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawal ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajak mayuh oleh pedak kita ba sungai-sungai mayuh orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuh orang ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke suah ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengka ke dikenang agak rumahnya tadi maja niki-seniki atau ke Mas Semar lalu rega bas Sarawak itu lagi mengkang nada itu jawab berubah. Nangkan kena 1,000 jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Untuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22 hari bulan 7 2026. Dalam lagi banyak dalam bulan baru ialah. Okey. Serta bak suara Sarawak kita mendak surat kabar bak suara Sarawak tu bisa megak nyebut berkawal ngau bayar tu tadi. Kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak bati hati meh berjimat-jimat serta anda dipandah ke ngagai mensia mayu. Okey, nangkan kena Sarawak sasar liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bah semua ndurnya tadi tu di target kesedak ya jak tu. Data pada tahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim hangat ke sinyal di Empai Lama jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kunan yang kong do bukai dan di Kuching di tu dalam 2-3 hari tu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching di tu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi buat headline surat khabar dan lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua terus berkongsi ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali tu Utai Orang Hari Ini.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, Malaysia World Cup 2026 main ke benua di Atur, Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nya tarik Morocco they score about first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngalah ke Australia 2-0. Tinggujung ke Amerika mujur nyingkang ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru serito dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buga TV, ok? Di nandai oleh medak abang RTM Klik, ok? Hanya cara kita medak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tayar ke pesan berat abang email dengan megak WhatsApp.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari timah anak rinting tau ke Hyundai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai, bak rumah Lemi tau ke rumah Iruak, Sungai Berjayat, Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026, lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan bak tada mapai berjayit, semua kapal belayan bak simpang jalan kabah sesikup rantau dilang pasir bawan wu julau macan miri mukah lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kapal belayan ke bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito baru rumah Lemi tau ke rumah Iruak Sungai Berjayat Kenawit lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke terubah lalu pesan ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan tu hari itu rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang hanggari anak busum, ni yang hanggari anak busum lemai 20 hari bulan 6 yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ke ngelala ni yang tu lalu pengawak dekat diatur ba rumah geraman anak busum nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Ok, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Spital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 berumah Yempu nombor 1B lorong Kemuyan Timur di Sibu lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kapit, kapal belayan di Sibu, Kenawit, Limbang ngau semua kapal belayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ari dormah nangai anak njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bau, ngau semua kapal belayan ti ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke di kangau apai kini dayuh. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya Sarito pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kapal belayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita bak email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 26. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFi segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat kami WiFi segulai sejalan.
2: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit ngau nyuan terbalu hari didik atau ke indai aral. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangau menggak apa iwi ini, jadi pengawal ngeta sulit serta nyuan terbalu tu inya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bawangasan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kapal melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kapal melayan di Serikai. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu. Laban dia dor pengawak ngatas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngata sulit ngamuain terbalu mega. Jadi pesan Arimona anak mangum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan berumah Andrew Sungai Beluang, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumai yang Sungai Karak, rumah Jimmy Ombol Lindu, Liduang Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar melayan kebukaan nalah dirintai ke ditu. Jadi pengawak ngetas ulit tu ianya ngetas ulit ni yang list tau keli ane iri. Jadi pengawak dekat diatur baru megaran ane anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalai semayang. Jadi ngarau ke semua kabar melayan bisininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi. Pukul 7.30 pagi kami deka main kita mendiang ke berita kita buat terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

Pesan ke baru diterima kami Bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya, Cerani anak Ijau, Cerani anak Ijau atau ke Indah Durin dari Rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batang Lupar ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratua kena 21 hari bulan 6 2026, lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nando isi berita pesan madah ke Cerani Anak Ijau, Cerani Anak Ijau tau ke Indai Durin udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratua kena 21 hari bulan 6. Ianya pergilah.

keluarga dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ini pesan ke baru diterima kami by YFM. Okey, ada tu lagi kami di kamar kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagih ya. Kaban nak

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita Riwayat FM. Perbatu batang berita. Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke mayu hagi doktor di menua tu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga RM5 juta. Dekat meri penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri merakak antara menua di pemadu Merwan lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke mayu hagi doktor Ari Menua tu di berjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar peruban. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program peruban tu, di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu, dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu untuk diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita, lebih timadah ke pemutus persa STPM di Kuching. Naka tahun siti itu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat. Lalu ngaunya boleh nyawab nangku peminta pengeraja pengawak nyari dutur di menua tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum ti berharga RM5 juta dekat digagak. Serta merik penguntung, ngagai lebih 13,000 ikut orang, bak 102 tumpuk pendiau, bak kandang menuanya. Projeknya dipercalai ke hari sempekat pemerhati MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energi Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawaknya mada ke inisiatif tanggung pengawak ramah koperasi SR Sarawak Energi yang disiti standard emas kepatutnya di ke teladan. Yang mada ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengkah guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi mengeri meraka antara menua Timuruan serta ulih ndur diau ngau lantang lebuh datai bak dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 tinggalan ke sukur ekonomi rama ngau rampak menua Timuruan. Tujuh penemuai delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekat nerang ke pemansang mengeri modern tinggempung pengawak berumah, perengkah pengangkut mensia mayuah, kandandur gadung serta perengkah guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinau meda integration kuasa dikena oleh dikena baru ngau pemansang mengeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih muak ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar. Lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya dipejalai ke pengelamak 2.5 jam kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh dipejalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Ting ujung ke air majak kurang ke Tegal gaya ari kemarau ianya 102.36 meter ari tikas stasia. Nanti dibanding ngau tikas normal 105 meter.
Pengawannya dipejalai ke bilun sedado langit diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingik kanan dua dekat batang air. Dikena nentu ke operasi ngasi sebedau terus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembegak dekat diterus ke saritu ngau pegilak ngaga sekedak kanan dua bukai. Yang kaum dekat air bakun, dekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita datuk benung mendiang ke berita RY FM. Niang datuk Kamil Miswari diperhati ke nyadisi keuran di Merik Mayo suku ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemuda dan yang mujur nyukong tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang megak ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta terus ke tangguh pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenian siku orang kemaneh hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu dekat, lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching. Pukul 5 lemai kemari. Projek ngaga terparu nyadi sum organik di dalat muka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelebihagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek min ngaga pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bak palan ngaga ajak. Dan juga ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparuk ngambil ke oleh dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah muncul ngubah utai tumbuh di balat bagak ke sebedau tu nyadi penanggul bak sungai timri empas pun penatai pemisi ungkup sidak kediau di menuanya. Sepemanjai tahun tu 3,227 kilogram terparuk digumpul nyadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke Jakarta lebuh tip jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur topi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Datuk Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikaliah pulai ke peluang di besar reti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur topik di kaya ngau protein. Yang ada ke projeknya, kerjasama Perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari ngau rega RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan ke kedia itu ngau rega lebih RM2,100. Itu dah ngayan ke pengulih projeknya, nyadi pun penatai pemisi Timeruan ngagai sidak kedia di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengeransing Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung. Hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tatim belanja penghidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sidak ke berserimbang ngau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa diperjalai ke berserimbang ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekedak kandah menua di Sarawak.
Tiga ikut orang, kau dua ikut Indo, rakyat dari menua luar, ditan ke polis. Dipelabak ke nyadi ejen juang taruh ke peket main bola FIFA di Kuching. Kena rimpah tu tadi. Kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Naga cabuk. Hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun. Udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawa ngam taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6, bracket 1, bracket C Akta ke Sebaka. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai Bakun Murum berga 5 juta ringgit dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Biana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Merwan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991 Delegasi Seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makan Lemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Lagi lagu dari Heli Falakun. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Mainnya main tu dalam grup C. Serta 8.30 pagi itu lagi anda ingat. 8.30 pagi Brazil di Cup 1 dengan Haiti. Oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8.30 pagi itu lagi. Oleh daripada kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ni main ke oleh daripada kita RTM Klik, darah RTM Klik, channel Sukan Plus ngau megak channel TV OK. Giga kita RTM Klik, Sukan Plus ngau channel TV OK. Okay, kita ke sekali itu dekat hingga ke program Laman Berita, bergelang ngau Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama dalam program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita dari Gumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita sudah bersedia. Ujian kita berperindang lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh, bakti si radio dia, aku nusul ke kita cerita. Nanti kita sudah berengkah-berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Munau Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku.